Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu hobi nyanyi. Terus kamu sering dipuji-puji enggak sih karena suaranya bagus? Senangnya dipuji, tapi bakalan lebih senang lagi kalau ternyata bakat kamu diapresiasi. Nah, salah satu caranya, kamu ikutan aja Bintang Radio RRI Mataram yang akan diadakan nanti terakhir di tanggal 30 Agustus pendaftarannya ya. Jadi tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu ya teman Pro 2, warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Nanti dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Dan untuk peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib juga memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Jangan lupa punya kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik ya. Dan wajib nih menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan juga penampilan yang sopan selama kompetisi. Jangan lupa bersedia juga untuk mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Yuk teman Pro 2, jadilah bintang ya. Jadi ikutan aja langsung daftar sekarang juga Bintang Radio RRI Mataram.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Pro 2 masih di edisi hari ini untuk Spada yang kayaknya nungguin banget film-film yang mungkin masih ada di bayangan kamu aja gitu ya, bakalan rilis, terus ceritanya nanti seperti apa dan lain sebagainya, terutama untuk kamu yang suka atau ngefans banget sama tokoh-tokoh Disney. Nah, jadi Disney sudah menetapkan nih tanggal rilis dari salah satu film ya, film Marvel ketiga yang dijadwalkan tayang pada tahun 2028, apalagi kalau bukan Ghost Rider. Dan nantinya Ghost Rider ini bakalan dibintangi oleh Ryan Gosling. Wow, keren banget ya. Jadi selain ada Ghost Rider, ada juga Black Panther 3 dijadwalkan rilis pada 15 Desember 2028. Sementara itu film X-Men ya belum punya judul resmi yang akan tayang pada 5 Mei 2028. Dan ini merupakan bagian dari pembaruan besar jadwal rilis Disney setelah acara penggemar D23 ya, di mana peran dari Ryan Gosling sebagai Ghost Rider sebelumnya diumumkan pada bulan Juli gitu dalam acara Comic Con. Dan Ghost Rider nanti akan disutradarai oleh Sean Levy dan ditulis oleh Jonathan Tropper, penulis skenario Star Wars Starfighter ya. Dan dia akan memerankan karakter Spirit of Vengeance menggantikan Nicolas Cage. Iya, ingat banget ya Ghost Rider ini dulunya di era Nicolas Cage juga keren banget gitu. Yang sebelumnya Nicolas Cage sendiri tuh memainkan karakter pengendara sepeda motor dalam dua film produksi Sony pada waktu itu ya, di luar proyek Marvel. Pixar juga mengumumkan jadwal rilis film animasi judulnya Ghost Market itu pada 10 Maret 2028. Dan film ini terinspirasi dari mitologi Asia tentang toko yang menjadi tempat orang hidup dan orang yang telah meninggal berinteraksi, makanya namanya Ghost Market. Oke, ada juga film Coco 2 dijadwalkan tayang pada 21 November 2029. Dan wah, kayaknya emang Disney bakalan sibuk banget ya di tahun-tahun berikutnya ya. Dimana juga untuk kamu yang menunggu-nunggu banget untuk remake dari live action Tangled ya, yang dijadwalkan tayang pada 31 Maret 2028. Ada juga film animasi Clay akan rilis di 22 November 2028. Selain itu, ada film horor Searchlight Monitor mengalami perubahan jadwal rilis nih. Awalnya tayang 30 April 2027, tapi sekarang dimajukan menjadi 16 April 2027. Jadi untuk kamu yang emang nungguin banget film-film dari Disney, nantinya ternyata memang semuanya itu lagi di proses produksi dan semuanya akan rilis di tahun-tahun berikutnya. Jadi kamu tungguin aja teman Pro 2.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Kepulauan Pro 2. Wow, untuk kamu yang senang banget dengerin lagu-lagunya The Massive nih, ternyata The Massive lagi menyiapkan tour Asia yang judulnya Asia Home Run sebagai langkah baru setelah resmi menjadi band independen. Jadi tour ini akan membawa mereka tampil di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan juga Singapura sebelum nanti ditutup di Jakarta. Kayaknya tour ini jadi perjalanan yang penting banget ya bagi The Massive ya, setelah 23 tahun berkarir bersama. Dan rangkaian Asia Home Run juga menjadi penanda babak baru setelah mereka resmi berstatus independen pada Mei 2026. Jadi ada vokalisnya Rian The Massive tuh, yang kemarin juga sempat kelompok ya dalam satu acara di Unram Festival Teman Pro 2. Dia bilang kalau tour ini itu punya arti khusus untuk perjalanan band The Massive ya. Dia menyebutkan bahwa pengen gitu memperluas perjalanan musiknya dan tidak hanya berkarya untuk pendengar di Indonesia aja. Jadi nama Asia Home Run dipilih karena The Massive akan memulai perjalanan dari sejumlah negara Asia. Setelah menyelesaikan rangkaian tournya, mereka akan kembali ke Indonesia dan menutup tour di Jakarta pada Desember 2026. Jadi Rian The Massive juga akan membawa materi baru dalam rangkaian tour ini. Lagu-lagu terbaru mereka direkam di Los Angeles dan London sebagai bagian dari persiapan album berbahasa Inggris, di mana langkah ini menjadi bagian dari perjalanan musikal The Massive ya. Dan band ini juga sudah merilis 8 album penuh dan 3 album live. Pastinya pengen terus bereksplorasi gitu tanpa terpaku pada karya-karya terdahulu. Gak sabar ya. Jadi untuk kamu yang pengen nonton konsernya The Massive, kayaknya harus jalan-jalan ke seputaran Asia nih, ke Taiwan mungkin, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Atau tunggu aja nanti ya, tour mereka itu berakhir di Jakarta tepatnya ya, ditutup di Indonesia pada 5 Desember. Siapin aja dulu nih untuk kamu yang pengen nonton-nonton mungkin aksi mereka gitu tahun produksi dua, terus pengen singlong gitu kan lagu-lagunya The Massive yang dulu-dulu kayak Cinta Ini Membunuhku, aduh, terus apalagi ya, aduh banyak lagi sih, ini jadi pengen denger ya lagu-lagunya The Massive lagi nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang mungkin kangen gitu sama lagu-lagunya The Massive, kayaknya langsung aja kali ya di ini kasih kamu lagunya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih semangat ya, sama kayak lagu ini, lagunya The Massive yang judulnya Lelaki Pantang Menyerah. Lagu ini pas banget untuk kamu nih teman Pro 2, biar bisa kayak The Massive gitu yang pantang menyerah terus berkarya di puluhan tahun usia mereka.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Wow, gak berasa banget ya mau ke jam 9 pagi nih teman Pro 2. Dan pastinya untuk kamu yang udah punya banyak banget kayak kegiatan-kegiatan yang luar biasa, salah satunya itu kamu benar-benar bersemangat banget ya untuk mengembangkan diri untuk jauh lebih baik lagi ya. Kayak sosok yang satu ini, aktris iya, terus penyanyi profesional juga iya, Agnes Mo, yang dulunya namanya itu adalah Agnes Monica ya. Jadi teman Pro 2, dia emang lagi naik daun banget gitu. Kenapa? Gak cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Karena dia akhirnya main series action dan menghadirkan beragam cerita dengan aksi, pertarungan, investigasi, hingga konflik-konflik yang berisiko tinggi loh series actionnya. Oke, yaitu judulnya Richer. Ya, selain ada Agnes Mo, memang ada juga Mbak Anggun ya. Anggun dan Agnes Mo, bayangin aja, penyanyi papan atas Indonesia bersatu dalam satu serial yang bisa dibilang ini serialnya itu keren banget, produksi dari US gitu loh teman Pro 2. Jadi mereka melebarkan sayap ke acting selain bernyanyi. Dan kalau soal Richer, banyak yang kayak, aduh kayak gimana ya ceritanya Richer ini dan lain sebagainya. Jadi Richer ini mengikuti Jack Richer ya, mantan anggota polisi militer yang sering terlibat dalam berbagai kasus berbahaya dan penuh dengan misteri. Jadi serialnya ini memadukan aksi dan juga investigasi melalui perjalanan Richer ya menghadapi berbagai kejahatan di sejumlah lokasi. Dan ini adalah musim keempat Richer, turut melibatkan penyanyi Indonesia Agnes Mo dan Anggun di seri keempatnya ini gitu, di mana serialnya diadaptasi dari novel Lee Child ya, dan kamu bisa nontonnya itu di streaming sih, di Prime Video gitu, dan masih berjalan ya kalau nggak salah episode 4 ya sekarang ya. Aduh, di nanti Dini cek-cek lagi deh untuk kamu yang pengen atau penasaran bagaimana penampilan dari Agnes Mo dan juga Anggun di situ. Go go go our girls. Who's that girl yang satu ini, Who's that girl dari Aira Star featuring Rema, spesial untuk kamu teman Pro 2.

Cegil yang saat ini teman Pro 2 dari Nabila Takia. Cegil, udah pada bangun belum? Aduh, sekarang istilahnya banyak banget ya. Selain cegil, sekarang ada centil juga. Jadi semoga aja setiap kali kamu menemukan satu kata-kata baru nih, frasa-frasa baru juga nih, teman Pro 2 bisa membuat kamu justru produktif gitu. Oke, kita olah kecegilannya, kita olah kecentilannya. Ya kayak Naikila ya, dia hadir dengan karakter centil gitu, tapi kan menghasilkan cuan ya kecentilannya ini ya. Oke, Dini, hari ini di Spada Asta Citanya itu bakalan ngobrolin mengenai judi online ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu emang sering browsing, terutama yang sering main games ya, itu tuh pastinya harus punya cara ya biar terhindar dari yang namanya judol alias judi online ini. Karena memang sekarang ini kalau dilihat tuh dampak buruknya lebih banyak gitu daripada manfaatnya yang positif ya kan. Dan dari dunia kedokteran, dunia psikologis misalnya, sosial, ekonomi, itu udah banyak yang kayak ayo gitu hindari yang namanya judol atau judi online ini. Mau seperti apapun bentuknya, yang namanya kecanduan itu kan berdampak buruk ya, terlebih kecanduan judi gitu, baik secara finansial, fisik, emosional. Jadi harus melepaskan diri dari jerat yang namanya judi online ini. Dan mungkin gak insan ya, ada beberapa cara yang harus banget untuk dilakukan. Nah, jadi teman Pro 2, sebenarnya bagaimana sih cara mengatasi judol ya? Memang butuh langkah yang tegas, mulai dari menghentikan akses ke platform, mengelola keuangan, hingga meminta bantuan hukum atau medis. Dan sering nih keduanya ini saling berkaitan, karena seringnya uang judol ini berujung pada utang pinjol juga. Waduh, udah judol terus pinjol, ini benar-benar silent killer nggak sih teman Pro 2? Jadi nanti Dini bakalan bahas ya sejam ke depan di Spada untuk edisi hari ini.

0: dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
4: Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman bro 2, Dini masih nemenin kamu dong untuk edisi hari ini. Gimana nih teman bro 2 untuk yang kayaknya hari ini benar-benar sibuk banget? Salah satunya itu emang karena kamu mungkin aja lagi ngebersihin pop-up yang masuk nih di laptop kamu ketika kamu browsing dan benar-benar mau menghapus seluruh situs ataupun iklan-iklan yang sering muncul. Gimana caranya ya untuk menghindari iklan-iklan judi online yang sering banget muncul ya ketika berselancar di dunia internet? Sebenarnya banyak cara untuk menghilangkan yang namanya kecanduan judi ya. Jadi kayak misalnya kamu harus menerima dulu nih kalau yang ada atau yang pernah ya kecanduan judi ini. Langkah awal itu adalah mawas diri dan lapang dada, menerima kenyataan bahwa kamu mengalami kecanduan ini gitu. Dan seperti jenis kecanduan lainnya, pecandu itu biasanya sering terjebak dalam penyangkalan. Di satu sisi kamu mengakuinya bisa, tapi di sisi lain malah makin ingin melakukannya. Dan hal ini lazim dialami oleh orang yang kecanduan. Penjudi baru itu akan berhenti atau berusaha menolak saat mencapai pada satu titik di mana kecanduan judi mulai mengganggu kehidupannya. Yang selanjutnya, jangan lupa renungkan hidup yang berubah total setelah berjudi ya. Coba kamu renungin dampak negatif judi untuk hidup kamu itu seperti apa. Contohnya, karena judi online, kamu jadi punya banyak hutang kepada anggota keluarga ataupun teman dekat gitu. Masih muda kan, udah judol, itu kan ngeri banget ya teman pro 2 ya. Jadi harus banget menjaga supaya ini tidak terjadi. Oke, kayak misalnya kecanduan rokok lah gitu ya. Selain itu juga bisa merembet kayak minum alkohol, bahkan menggunakan narkoba gitu. Jadi benar-benar jangan disentuh sedikit pun deh ya teman pro 2 ya. Dan langkah ini benar-benar bisa membuat kita jadi aware dan mawas diri bahwa ternyata ini lebih banyak ruginya gitu ya, bukan malah dapat untung, malah bakalan rugi.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ya emang udah saatnya nih kita say goodbye ya sama situs-situs yang kayaknya bakalan membebani kamu banget gitu tahun pro 2. Artinya situs-situs ini benar-benar bisa dibilang situs-situs judi online yang sangat-sangat meresahkan. Jadi cara berhenti itu ya Pak yang paling pas itu adalah dengan segera memblokir atau memutus pemicunya gitu. Jadi hapus semua aplikasi, blokir semua situs atau iklan iklan-iklan judi yang ada di gadget kamu gitu segera mungkin ya. Jauhi lingkungan atau grup-grup media sosial yang sering membahas atau mempromosikan judi online ini. Dan yang paling penting juga adalah berhenti merasa penasaran atau tergiur gitu dengan iming-iming yang kayaknya itu sebenarnya adalah kemenangan palsu. Wow. So, teman Pro 2, masih banyak banget tentunya hal-hal positif terutama yang bisa kamu lakukan gitu untuk mengelola keuangan, mengelola waktu kamu ya. Kayak kamu bisa alihkan pengelolaan uang atau batasi akses langsung ke rekening pribadi jika diperlukan supaya tidak mudah tersedot untuk deposit ya. Jangan lupa cari juga hobi baru seperti berolahraga, membaca atau berkumpul dengan keluarga untuk mengisi waktu luang. Dan yang paling

penting juga adalah mengelola stres ya. Kalau misalnya kamu lagi hektik banget, lagi aduh exhausted banget, kamu harus bisa mengelola stres kamu dengan cara yang sehat tanpa menjadikan pelarian ke dalam judi online misalnya, kayak gitu ya. Semoga gak ada sih untuk yang masih muda-muda, yang masih kuliah nih teman-teman Pro 2. Semoga semuanya benar-benar bisa banget untuk menjaga diri dengan baik, jauh dari yang namanya judol ini, ya kan, ya kan. Oke, Dini kayaknya masih panjang banget nih bakal harus ngebahasnya tentang judi online ini. Tapi kayaknya waktu Dini cuma tinggal 15 menit aja. Jadi pastikan kamu stay tune terus ya.

0: pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, wow. Kayaknya Dini mesti udahan dulu nih karena udah mau ke jam 10 pagi. Yang jelas thank you banget untuk kamu udah stay tune. Dan iya, karena memang bahasan kita adalah mengenai judol, bahayanya judi online. Jadi cara-cara mencegahnya tadi udah Dini share juga. Semoga bermanfaat untuk kamu teman Pro 2 ya. Dan kalau bisa sih pengelolaan keuangan kamu ini benar-benar harus diatur banget. Jangan lupa cari hobi baru juga ya untuk mengisi waktu luang. Dan coba kelola stres dengan cara yang sehat tanpa menjadikan pelarian ke dalam permainan yang beresiko, oke? Yaudah teman Pro 2, pastikan kamu stay tune terus ya di 104,2 FM. Dan pastikan juga teman Pro 2 untuk selalu semangat ya. Dini masih bakal nemenin kamu sampai di jam 10 aja. Nanti Dini akan kembali di berita-berita di Info Pro 2 ya. Jadi pastikan teman Pro 2 yang masih semangat terus untuk stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.

waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM bersama saya Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Kepolisian turut mendukung program swasembada pangan termasuk di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Khusus di Kecamatan Sembalun, dukungan tersebut diarahkan pada pengembangan komoditas bawang putih sebagai bagian dari upaya mempercepat swasembada bawang putih nasional. Kapolda NTB Irjen Polisi Kalingga Rendra Raharja SEMH dalam kegiatan penanaman bawang putih secara serentak serta panen raya di Sembalun, Lombok Timur dalam rangka mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional mengatakan program penanaman bawang putih merupakan hasil kerja sama Satgas Pangan Polri dengan kelompok tani Pusuk Pujata Kecamatan Sembalun yang dimulai sejak 2025. Program tersebut pada awalnya dikembangkan pada lahan seluas 13 hektar dan terus diperluas secara bertahap serta berkelanjutan. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat potensi lahan yang dapat dikembangkan mencapai 5.304 hektar. Dari potensi tersebut, sebanyak 105 hektar telah ditanami pada April 2026, kemudian 250 hektar pada Juli 2026, dan pada kegiatan tersebut kembali dilakukan penanaman seluas 120 hektar. Untuk penanaman kali ini telah dialokasikan 96 ton benih dengan kebutuhan sekitar 800 kg per hektar untuk lahan seluas 1.020 hektar dengan asumsi produktivitas rata-rata 10 ton per hektar lahan tersebut diproyeksikan menghasilkan 1.200 ton bawang putih basah. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Rans Entertainment resmi menjadi salah satu promotor tour The Massive Asia Home Run yang membawa band tersebut tampil di 5 negara. Tour tersebut menjadi pengalaman baru bagi Rans Entertainment dalam menangani konser band besar Indonesia di luar negeri. Nagita Slavina, perwakilan Rans Entertainment, mengaku bangga dapat terlibat dalam perjalanan The Massive. Ia menyebut kesempatan tersebut menjadi kali pertama Rans Entertainment menjadi promotor untuk band sebesar The Massive. Melalui Asia Home Run, Rans Entertainment akan membawa The Massive menyambangi Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Rangkaian tersebut kemudian ditutup dengan pertunjukan di Jakarta. Nagita mengatakan rasa ingin menghadirkan pengalaman konser The Massive secara langsung kepada penggemar di Asia, penonton nanti dapat menikmati lagu lama sekaligus karya terbaru The Massive. Menurutnya, pengalaman menyaksikan konser secara langsung berbeda dengan sekadar mendengarkan lagu melalui saluran musik. Karena itu, Rans ingin memberikan kesempatan bagi penggemar The Massive di Asia untuk bernyanyi dan menikmati musik bersama. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hit List.
1: Yeay, waktunya Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Edisi hari ini di hari Rabu ya, teman Pro 2. Bukan Rabu, Kamis, bener Kamis ya. 20 Agustus 2026 dan seneng banget Putri bakal punya informasi buat nemenin kamu sampai di jam 12 siang ya. Informasinya adalah kamu bisa request lagu di sini ya, lagu Indonesia, lagu mancanegara, buruan deh kamu request ya via WhatsApp 081-902-057000 atau kamu bisa ikutan join ya di Instagram @pro2fmmataram. Oke, aku tunggu atensi kamu teman Pro 2 yang mau menikmati suasana dengan lebih lebih syahdu. Mungkin nanti berencana untuk mencari sunset gitu ya, atau jadi anak senja, kayak lagu yang satu ini pas banget sih ya sama vibes-nya. Langsung pipi raim laude. Ada juga lagunya Anugerah Terindah by Unmesh ya yang bakal kamu dengerin dulu, dan aku tungguin request kamu sampai di jam 12 siang nanti.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Aduh, dengerin lagu Ya Teh Hijau ini mungkin ada yang relate teman Pro 2. Kenapa? Karena emang dia tuh mengisyaratkan gitu ya, kayak gimana kita dalam hidup ini tuh penuh lika-liku yang dihadapi gitu, dan gimana caranya supaya esok akan lebih elok gitu ya, pergi keluar ke alam gitu ya, terus juga cari sesuatu yang emang beda dari yang kamu pernah lakukan sebelumnya, yang mungkin anti mainstream gitu ya teman-teman

Untuk yang bakalan request, aku bakal bacain dulu nih. Selamat siang, izin request lagunya Nuna yang Rollerblade. Ya, udah siap belum? Ntar aku puterin ya. Terus satu lagi nih, ada Salsa mau minta diputerin lagunya Taylor Swift yang judulnya Opalit. Oke, ditunggu. Next ya, ini dari siapa nih? Bukan Salsa lagi nih, tapi ini Sasa. Tadi Salsa, sekarang Sasa. Lagunya Titik Nadir, Kahitna featuring Monita Tahale ya. Oke deh, lagunya asik-asik nih. Lagu yang semangat ada, lagu yang motivasi ada, lagu yang agak galau ada juga. Yes, yeah. So langsung aja deh ya teman Pro 2. Aku bakal puterin lagunya. Udah siap belum? Kita dengerin Nuna.

Tante Fitri Monita Tahale ya, titik Nadir teman Pro 2 ya. Dan aku bakal bacain request-request kamu yang udah ikutan join di 081-9020-57000 di WhatsApp. Ada siapa aja nih ya, lagunya asik-asik nih, banyak yang request ya. Pagi, request lagunya Vanessa Z yang Menjauh, terima kasih. Oke deh, sama-sama. Next, ada siapa lagi nih? Hey kak, mau request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati, Semangat Beraktivitas. Sama-sama, kamu juga semangat ya aktivitasnya. Terus ada juga nih yang request lagunya Sabrina Leanor yang Selesai, udah juga aku baca ya. Ini ada beberapa sih yang request lagunya Sabrina Leanor, 1, 2, 3 ya. Oke, udah aku puterin buat kamu. So pastikan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

sobat Komodo FM, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan aku punya satu informasi nih buat kamu. Tahu gak sih kalau mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ya, itu Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Jadi saat petugas datang ke tempat kamu, pasti kan kasih jawaban yang jujur dan benar ya, karena setiap informasi yang kalian berikan itu bakal membantu membentuk gambaran kondisi ekonomi Indonesia. Data yang akurat itu bakal jadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Dan selain itu, usaha yang tercatat mulai dari UMKM hingga usaha besar ya, itu akan lebih mudah dipetakan sehingga potensi dan tantangannya dapat diketahui. Jadi ingat, sensus akurat, kebijakan tepat, makanya mari kita bersama sukseskan sensus ekonomi 2026 dan ikut berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi census.bps.go.id/SE2026 atau pindai QR Code pada media informasi resmi Badan Pusat Statistik. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Oke teman Pro 2, Pro 2 Hitlist masih nemenin kamu dan masih ada waktu 15 menit lagi. Tapi lagunya Adele, Love is a Game, kayaknya udah mau nyanyi aja. Dan kayak ini jadi single terakhir aku ya di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau ikutan lagi, tenang. Aku masih punya informasi muda kreatif dan hari ini aku bakal kedatangan salah satu MUA ya, yang bakal bahas tentang bisnis kecantikan tuh kayak gimana sih. Jadi pastikan kamu stay tune.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

kamu. Buat kita, kemerdekaan bukan cuma soal sejarah, tapi tentang berani berkarya, berani bersuara, dan berani jadi versi terbaik diri sendiri. Di usia ke-81 Indonesia, ayo tunjukkan kalau anak muda bisa jadi penggerak perubahan. Mulai dari hal kecil, saling menghargai, berkarya tanpa henti, dan bangga dengan produk serta budaya negeri sendiri. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari generasi muda. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Bersama Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Saatnya muda kreatif ya, yang muda yang mau terjun ke industri kreatif ya, kayaknya ini bisa jadi salah satu inspirasi kamu. Kenapa? Karena yang namanya usaha pasti ada awalnya, pasti ada kayak gimana sih awalnya terjun ke situ dan bisa sampai seperti sekarang. Kita undang langsung ya ke studio Pro 2 FM di edisi siang hari ini sudah ada Kak Surya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin udah banyak yang familiar sih, apalagi untuk yang biasa show, yang biasa ikutan modeling, pageant, atau mungkin yang udah pernah wedding ya. Mungkin udah cukup familiar ya sama Mas Surya ini, karena Mas Surya ini punya sebuah usaha. Boleh diceritain Mas Surya?
1: Oke, mungkin saya sedikit bercerita ya tentang usaha ini. Mungkin sama memperkenalkan diri
0: dulu
1: ya.
0: Oh ya, kenalan dulu Mas Surya.
1: Oke, perkenalkan saya Surya, biasa disapa Surya nih. Mm-hmm. Nah, saya salah satu owner dari Si Cantik Salon. Mm-hmm. Nah, yang sekarang sudah saya rubah sih namanya menjadi Si Professional Makeup Artist.
0: Wow.
1: Nah, karena sebelumnya saya kan usahanya itu di bidang salon nih, treatment, terus ada make up. Nah, berhubung saat itu job make up jauh lebih padat gitu ya, akhirnya memutuskan untuk fokus di
0: salon,
1: make up wedding ini gitu.
0: Oh, kalau dulu itu ke salonnya?
1: Ya, betul.
0: Salon treatment gitu?
1: Betul.
0: Kerimbat,
1: potong rambut, smoothing.
0: Okay.
1: Nah, makanya ada kata salonnya gitu kan. Nah, itu dari...
0: Tahun berapa itu Mas Surya?
1: 2010.
0: Wow, ternyata udah 16 tahun.
1: Ya, itu dari 2010. Nah, berjalan untuk salonnya itu sekitar 2-3 tahun. Nah, terus memfokuskan diri ke makeupnya, tetapi tetap namanya dengan Si Cantik Salon.
0: Ya, gitu. Itu masih berarti berlangsung.
1: Masih sampai akhir 2025.
0: Oke, ya. Berarti rebrandingnya itu baru tahun 2026 ini?
1: Betul, karena kan orang mikir kok salon tapi gak ada treatmentnya nih. Gitu kan.
0: Aku tadi mikirnya kerimbat, kayak
1: betul.
0: Gitu-gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Makanya orang kan jauh lebih mengenal saya di make up. Jadi okelah kita rubah gitu loh, jadi biar lebih sesuai lah identitasnya gitu. Makanya diganti namanya Si Professional Makeup Artist.
0: Wow,
1: seperti itu.
0: Jadi ada kisahnya ya.
1: Betul.
0: Sebenarnya lebih ke peluang ya yang Mas Surya lihat di situ ya.
1: Betul.
0: Ketika ada yang lebih, kok banyak yang minta di make upin gitu ya. Jadi mau fokus ke situ. Itu berarti salah satu kunci dari usaha ya.
1: Iya,
0: melihat
1: betul.
0: Peluang yang ada gitu. Nah, kalau sekarang Si Professional Makeup Artist ini apa aja, bergerak di bidang apa aja?
1: Oke, nah untuk Si Professional Makeup Artist ini masih tetap di make up ya. Tetapi untuk baju wedding kita juga menyiapkan. Nah, untuk baju kebaya modern, terus untuk gaun-gaun bridal, dan untuk bermacam-macam adat kita juga masih menyiapkan, seperti ini Sasa, Bali, Jawa, terus Padang, Jambi, dan berbagai macam adat kita menyiapkan seperti itu.
0: Oh, jadi mungkin banyak yang apa ya istilahnya ketertarikan dengan menggunakan baju adat apa itu disediakan.
1: Betul.
0: Sesuai dengan permintaan pasar lah ya.
1: Betul.
0: Jadi mungkin kalau di Lombok ini banyak yang adat-adat dari luar daerah yang mana gitu ya yang dibutuhkan.
1: Betul. Karena di Lombok ini untuk adat itu kan masih diminati sekali nih.
0: Benar.
1: Gitu loh. Kadang-kadang nih mereka bukan asli Bandung, misal Jawa Barat.
0: Tapi pengen.
1: Tapi dia pengen pakai sigar Sunda.
0: Oke.
1: Nah gitu. Terus ada juga yang pengen pakai Jawa. Jadi kita semua menyiapkan.
0: Jawa.
1: Ya. Dan kadang-kadang kan di sini dari misal salah satu dari mempelai pengantin itu ada yang dari pulau seberang. Nah, pingin mengkombinasikan ini gitu. Jadi mereka itu tidak ribet membawa MUA dari daerah yang jauh gitu.
0: Oh, berarti Mas Surya udah mempelajari juga kayak gimana pakem-pakem dari masing-masing daerah itu.
1: Iya, betul. Karena sebelum saya untuk memulai memutuskan nih untuk mengambil adat, satu harus belajar dulu. Karena saya itu tidak bisa yakin kalau hanya melihat dari YouTube. Gitu loh. Karena saya berpikir begini, ini momen sekali seumur hidup.
0: Iya,
1: nah,
0: lagi
1: takutnya nanti misal nih untuk adat Jawa, ketika orang Jawa yang benar-benar pakem, yang benar-benar paham pakem, menghadiri acara itu, kita salah sedikit itu pasti akan dikoreksi. Nah, makanya sebelum saya memutuskan menerima itu, saya belajar dulu ke Jawa. Misal kayak Pais Ageng, saya belajar ke Semarang. Untuk Solo Putri juga saya belajar ke Semarang. Bagaimana cara membuat paes, bagaimana cara memasang melati gitu. Terutama kalau untuk Jawa kan identik dengan paesnya gitu loh. Jadi untuk paes Solo Putri seperti apa, paes Ageng seperti apa, Jogja Putri seperti apa, itu kita pelajari semua.
0: Wow,
1: gitu.
0: Berarti emang gak bisa sembarangan ya. Kita kayak, ya ntar aku, kan biasanya kalau misalnya kita di acara kayak nyongkolan.
1: Betul.
0: Atau kayak acara di, apa ya istilahnya, acara-acara kecil-kecilan gitu ya. Kan itu kita kayak suka, ya udah make up aja asal-asalan. Ternyata gak kayak gitu ya.
1: Iya, makanya kadang-kadang nih kita sedih juga melihat teman-teman MUA yang apa namanya asal bisa gitu ya, tanpa mengetahui maknanya. Jadi kadang-kadang ketika nyongkolan, nah nyongkolan itu kan
0: bajunya,
1: iya, dari pakaiannya, terus tujuannya apa, itu kan paling tidak kita paham, meskipun kita tidak paham 100%, paling tidak kita adalah yang kita tahu gitu. Kadang-kadang mereka memakai adat Sunda untuk nyongkolan. Ada yang memakai adat Bali. Nah, padahal kan kalau kita pikir-pikir, adat kita ini cukup indah ya. Dan pakaiannya, makna-maknanya, seperti misal untuk pengantin wanita nih, sasakannya itu kan dibelah dua, itu kan ada maknanya, itu namanya Kepang Sia. Nah, Kepang Sia itu menandakan apa namanya, pengantin itu sudah tidak perawan seperti itu.
0: Iya,
1: ya karena
0: aku baru tahu.
1: Karena biasanya pakaian untuk adat Sasak Nyongkolan ini kan dipakai setelah akad nikah.
0: Dan, iya benar, akad nikah dulu ya, baru
1: akad
0: nyongkolan
1: nikah dulu,
0: ya.
1: Baru nyongkolan. Nyongkolan itu kan tujuannya untuk memperlihatkan ke masyarakat nih bahwa
0: ini adalah si pendamping.
1: Iya, pendamping si wanita ini. Jadi biar tidak terjadi fitnah ketika kok berapa hari ini lah kok tiba-tiba sudah hamil, sudah punya anak.
0: Wow,
1: oh ternyata ini loh.
0: Ternyata
1: gitu.
0: Sejarah ini mengajarkan kita cara secara apa ya istilahnya, itu tuh memang harus dilalui ya budaya.
1: Betul.
0: Kita ya, dan seorang MUA tuh harus paham itu.
1: Betul. Nah
0: ya,
1: makanya kalau saya memang meskipun bisa, tetapi kalau belum paham itu saya belum berani. Karena paling tidak nih saya harus tahu dulu nih gitu. Ketika nanti kadang-kadang kan ada orang yang iseng nih ngetes atau apa ya, kita bisa menjelaskan. Kadang-kadang ada orang kadang-kadang yang sok tahu, bahkan dia tidak mengerti tapi pura-pura paham. Jadi ya kita bisa memberitahu dia juga gitu loh. Ketika kita ditegur, oh mas ini salah, ini salah. Ketika kita itu yakin benar, ya kita bisa memberitahu dia ya seletak salahnya di mana, misal seperti itu.
0: Jadi seorang MUA itu emang harus punya knowledge juga.
1: Betul.
0: Ya, sebelum memberikan hasil karyanya gitu ya, lukisan dari tangannya, stylish dari ujung kaki sampai ujung rambut itu harus punya makna yang ingin direpresentasikan.
1: Betul.
0: Ya. Dan itu kayak ngaruh juga sih.
1: Iya.
0: Kadang kalau emang itu tepat ya, itu bisa kita lihat dari auranya tuh akan beda.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Saya juga gini, saya belajar makeup itu dari tahun 2002 dan 2003. Dan saat itu
0: berarti
1: saya
0: itu selang 3 tahun setelah kan awalnya kan tahun 2000 berapa sih yang si cantik ini 2010 ya?
1: Iya.
0: Oh, 2003. Duluan ya, berarti ya.
1: Saya belajar make up itu 2003 dan tidak langsung berani mengambil pengantin.
0: Oke.
1: Karena saya pikir pengantin ini momen sekali seumur hidup. Saya tidak mau merusak momen itu gitu loh. Makanya saya tuh belajar bertahun-tahun dulu. Ketika saya yakin saya merasa pantas, baru saya berani apa
0: menerima.
1: Namanya menerima si pengantin. Beda kalau orang sekarang baru bisa lihat di YouTube, pegang ini sudah berani menerima make up. Ya tidak ada salahnya sih.
0: Iya
1: gitu.
0: Gak ada salahnya.
1: Tapi,
0: cuman
1: kayak kan
0: keyakinan
1: harus,
0: diri
1: betul,
0: ya.
1: Paling tidak kan kita harus paham dulu nih gitu. Apalagi pengantin kan gitu.
0: Karena itu adalah momen yang sakral.
1: Betul.
0: Momen yang orang tuh nanti-nantikan sekali seumur hidup.
1: Betul.
0: Ya jangan sampai kayak kok gak pas atau mungkin gak sesuai ya, sama harapannya gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak Mas Surya tuh kayak benar-benar memantaskan diri, membuat beberapa cara untuk meyakinkan diri itu dengan belajar.
1: Ya.
0: Belajar, belajar, belajar. Itu adalah kunci ketika kita mau bisnis, kita mau mulai untuk memperkenalkan itu. Apalagi kan orang mempercayakan itu tuh tugas yang berat juga, iya, tugas yang luar biasa, iya, gitu ya. Sampai memilih itu berarti kita emang harus siap.
1: Iya.
0: Konsekuensi apapun itu kita harus siap untuk terima. Mau kayak, kok maunya kayak gini? Aku requestnya kayak gini. Itu kan pasti sering ya.
1: Betul.
0: Wasurnya tuh kayak, oke, ditampung dulu, oke, dipelajari dulu. Sering gak kejadian kayak gitu?
1: Sering, jadi gini, kadang-kadang kan klien itu banyak permintaan nih. Saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Itu kita tampung dulu, dia mau seperti apa. Dan nanti kita akan jelaskan nih, cocok gak untuk dia gitu. Ketika kita menyarankan, terus dia kekeh dengan kemauannya, kita akan tetap kerjakan seperti apa yang dia mau. Tetapi kalau saya biasanya tuh menyarankan dulu. Ketika dia tidak cocok atau tidak sesuai dengan dia, saya informasikan ke pengantinnya gitu. Jadi biar nanti kita nggak disalahin nih.
0: Iya benar.
1: Kok saya begini ya, kok saya begini gitu. Dah. Ketika kita sudah menjelaskan, terus dia kekeh dengan apa yang dia mau, ya salahnya dia.
0: Oh, berarti kayak Mas Surya pun memberikan masukan ya,
1: ya,
0: atas apa yang dia pilih gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ini sebenarnya begini, alurnya begini.
1: Betul.
0: Tapi ada yang pernah keke gitu nggak?
1: Ada.
0: Terus-terus gimana?
1: Tetap kita akan ini karena mungkin itu juga apa namanya bagian dari wedding dreamnya dia gitu kan. Tapi ya kita sebagai pekerja juga pastinya tidak puas ya gitu, meskipun mereka mungkin merasa puas.
0: Merasa kayak emang ini yang saya mau gitu ya.
1: Contoh misal nih kain, hadap kain gitu kan. Saya tuh maunya hadap kainnya tuh hadap kiri nih, kanan gitu. Sedangkan kalau ke kanan itu untuk cowok misal. Nanti ke kiri itu untuk cewek. Nah gitu.
0: Oh,
1: itu
0: ada
1: kan
0: arah-arahnya
1: iya,
0: juga.
1: Iya betul.
0: Okay.
1: Jadi kekeh misal, nah atau dia saya maunya nanti hijabnya itu benar-benar nutupin dagu
0: supaya nggak cabi.
1: Iya gitu kan. Nah tapi kadang-kadang orang apa namanya kan tidak cocok gitu loh
0: sama bentuk muka.
1: Ya mungkin menurut dia
0: tuh kayak ya maunya kayak gitu.
1: Iya gitu. Tapi ya kan kita kembali lagi nanti pandangan orang seperti apa.
0: Bukan
1: gitu.
0: Bukan pangling. Kan. Tapi paleng.
1: Itu dia.
0: Siapa ya?
1: Nah terus misal kayak nyongkolan gitu kan. Saya maunya pakai adat Bali gitu. Terus ya kita sarankan dulu untuk coba nih ke yang sasa dulu nih gitu. Karena makna-maknanya apa. Nah ketika dia faham dia pasti akan beralih. Nah, ketika dia tidak paham, dia pasti akan kekeh dengan semuanya gini-gini. Kadang-kadang ada yang pakai gaun. Gitu loh.
0: Makanya kita gak nyalahin sih sebenarnya ya, cuman gak cocok aja gitu ya, kan gak pas aja.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, misal terutama pas nyongkolan ini. Nyongkolan itu kan
0: iya, karena freestyle biasanya.
1: Betul.
0: Kayak ngelihatnya ini nyongkolan apa fashion show.
1: Nah,
0: ada.
1: Betul. Jangan sampai nanti apa namanya,
0: esensi.
1: Betul.
0: Dari itu kan budaya ya.
1: Iya.
0: Budaya itu emang banyak perubahan, banyak modifikasi, tapi jangan terlalu jauh.
1: Iya, makanya kadang-kadang kita mengadakan lomba fashion, apa lomba tata rias pengantin, sasak, misal sasak atau sasak modifikasi atau sasak kreasi. Nah, silahkan berkreasi semaksimal mungkin, tetapi jangan menghilangkan identitasnya. Misal dia mau membuat sasak modifikasi. Silahkan membuat sasak modifikasi, tetapi misal nih aksesoris sasak wajib dipakai. Nah, untuk masalah bentuk ya bebas. Bajunya mau dibikin seperti apa ya bebas. Nah, kainnya, kain kita songket itu punya yang khas sasak gitu ya kan. Ada misal kayak songket Bali, songket Palembang. Nah, jangan sampai nanti dia menggunakan batik atau songket Palembang. Jadi yaitu bukan memodifikasi, menurut saya itu merusak, kayak merusak apa sih,
0: esensi dari makna yang digunakan
1: gitu,
0: itu ya.
1: Jadi kayak identitasnya hilang nih.
0: Iya
1: gitu.
0: betul.
1: Nah, misal kayak dia mau bentuknya tinggi ya, tapi jangan sampai menyerupai misal aksesoris Bali nih, tapi dikasih empat-empat gitu kan.
0: Jadi emang ada kemiripan-kemiripan juga dengan daerah lain pada
1: betul,
0: akhirnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Oke, kita bakal jeda. Ini menarik. Aku baru tahu banget ternyata pengetahuanku tuh nggak seberapa nih teman Pro 2. Ntar kita bakal bahas lagi karena udah 12:23. Kita bakal jeda dulu. Saatnya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi untuk teman Pro 2, Putri mewakili kru Pro 2 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
2: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jujur aku banyak banget dapat insight dari Mas Surya ya tentang seperti apa jadi MUA, seperti apa MUA terjun di dunia pageant juga, stylist, wedding ya. Karena ternyata itu menyangkut satu sama lain yang nggak bisa terpisahkan ya.
1: Betul.
0: Dan kalau menurut Mas Surya sendiri gitu ya ngelihat banyaknya nih yang harus menjadi tanggung jawab Mas Surya ya ketika sudah membawa nama apa ya, ini udah nama brand sih aku bilang ya, si professional makeup artist ini adalah brand yang harus dijaga.
1: Betul.
0: Gitu ya, itu apa sih kunci supaya ini tuh bisa terus terjaga?
1: Untuk menjaga ini yang pasti kita selalu memperbaiki kualitas kita ya, biar orang tuh tetap percaya. Dan komunikasi sih sama klien, misalnya dia mau apa-apa-apa-apa, kita akan komunikasikan dan kita lebih sharing lah gitu loh. Lebih menjaga sih, menjaga ya gitu.
0: Kalau misalnya kan ini lebih ke yang dipersiapkan nih, yang dipersiapkan untuk orang tertarik tentunya bekerja sama ya. Nah, kalau langkah-langkah yang Mas Surya sudah lakukan untuk membranding si professional makeup artist ini sejauh ini apa aja? Secara langsung, secara media sosial, apa aja langkah-langkah yang sudah dilakukan?
1: Yang pertama itu saya mempersiapkan diri dulu ya, seperti misal saya tuh harus on time dulu ya.
0: Waktu jadi, adalah uang.
1: Ya, betul. Semisal nih ini salah satu kunci saya ya.
0: Bener.
1: Misal ketika ada wedding acara jam 9 acara jam 9 saya jam 5 itu sudah ada di rumah klien. Misal janjian makeup jam 5 nih, jam 4 saya sudah harus ada di rumah klien.
0: Wow.
1: Nah, jadi lebih baik saya yang menunggu daripada saya yang ditunggu.
0: Okay.
1: Ya, ketika saya yang ditunggu ada kesalahan, meskipun itu bukan kesalahan saya pasti akan kena. Ketika saya sudah menunggu, kalau orang akan mencari kesalahan saya udah tidak ada celah gitu loh.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Okay, jadi waktu itu adalah salah satu komitmen yang
1: betul
0: harus dijaga. Okay, itu untuk waktu dulu.
1: Waktu.
0: Ya.
1: Nah, terus untuk menjaga keeksisan ya harus tetap update ya, tetap update.
0: Wajib
1: dalam
0: sih itu ya,
1: ya dalam ya make up, baju, semua itu kita harus tetap
0: update terus.
1: Apalagi sekarang untuk tren make up. Sebentar nih, belum ada setahun sudah ada tren make up ini. Seperti alis nih, alis sudah
0: runcing,
1: banyak sekali
0: ada yang
1: loh
0: ke dalam.
1: Bentuk alis itu aduh sampai pusing ya. Nah, tetapi ya tetap kita akan mengikuti tren tetapi tidak menghilangkan identitas kita. Misal nih pakem-pakemnya itu gitu loh. Kita tidak jauh dari pakemnya. Misal kayak sekarang alis ada alis serat, alis, banyak sekali nama-nama
0: alis. Oh iya, namanya alis serat.
1: Sekarang itu ada namanya alis serat, alisnya itu yang berserat-serat.
0: Oh iya.
1: Iya, sampai digambar.
0: Ada yang lancip juga, tahu kan yang lancip?
1: Iya,
0: yang
1: ada
0: ujungnya
1: yang
0: lancip banget itu.
1: Iya, betul.
0: Aku sering lihat yang itu soalnya.
1: Kalau yang sekarang itu kan orang lebih ke alis serat gitu kan. Kadang-kadang nih, kalau saya pribadi bisa
0: supaya
1: membuat
0: natural mungkin ya.
1: Kalau saya membuat alis serat itu ya seratnya itu benar-benar dari alis, si bulu alis ini gitu loh. Kalau orang alis aslinya benar-benar ditutup rapi. Ditutup kadang-kadang ditutup.
0: Oh, kadang
1: ada
0: diwarnain.
1: Yang digunduli, ada yang ditutup gitu kan, pakai lem dan sebagainya gitu. Ditutup baru digambar serat-serat gitu.
0: Okay.
1: Ada ya, kalau yang bisa membuat dia natural akan terlihat bagus. Tetapi nanti yang membuatnya agak kaku kan aneh gitu loh. Kalau saya lebih memilih
0: menggunakan yang asli.
1: Yang asli aja. Jadi ya pakemnya ada, modernnya ada, seperti itu.
0: Oke, jadi itu adalah salah satu cara untuk pede juga sih sebenarnya sama apa yang kita miliki ya.
1: Betul.
0: Apa ya istilahnya, ciptaan ini kan pasti
1: ya
0: ada kurang lebihnya.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi

0: kenapa kita nggak pede gitu ya untuk nunjukin itu ya. Dan Mas Surya nggak mau menghilangkan identitas yang dimiliki sama orang Betul. Tersebut ya. Kalau untuk promosi lewat sosial media, ada kayak tips and triknya juga nggak sih, Mas?
1: Kalau promosi ya, ya kita paling tidak
0: ada
1: ya.
0: Ada platform apa aja?
1: Ya kalau saya
0: si professional makeup artist.
1: Semua hampir ada ya.
0: Apa maksudnya, aja?
1: Kayak Instagram, TikTok, Facebook, itu semua.
0: Semuanya ada.
1: Semua ada. Dan ya untuk apalagi sosial media sekarang kan.
0: Cepet banget.
1: Cepet banget nih. Mm-hmm. Jadi ya paling tidak setiap hari itu wajib hadir lah. Minimal satu
0: story.
1: Ya story atau di
0: postingan
1: gitu. Nah, tapi kalau untuk Shi ini saya heran ya. Kalau di story itu hampir ribuan gitu yang melihat. Tapi kalau di postingan kadang-kadang apa gimana? Kadang-kadang yang melihat itu enggak begitu banyak gitu. Apa nah dari situ kita melihat oh di sini berarti banyak yang kepo gitu kan kalau story.
0: Iya benar-benar. Iya, karena kan kalau update story itu kan orang enggak tahu kalau kita ngeliatin.
1: Iya.
0: Yang tahu kan pemilik akunnya betul, aja gitu betul. Ya trafiknya ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya di postingan kan mungkin kayak malu-malu juga ya.
1: Iya. Malu okay. mengakui gitu ya.
0: Oke, okay. Jadi itu salah satu yang mungkin kita ngelihat sosial media itu lebih ke referensi.
1: Betul.
0: Mungkin apa aja portofolio kegiatan yang sudah dilakukan selama membangun usaha ini gitu. Dan industri ini kalau aku bilang sangat menjanjikan sih.
1: Betul.
0: Di era sekarang ya, ada bulan-bulan tertentu gak sih kayak lagi numpuknya di bulan apa gitu? Ada gak sih?
1: Ada sih sebetulnya.
0: Ada.
1: Biasanya nih kalau untuk wedding yang benar-benar rame itu setelah Lebaran Idul Fitri
0: okay.
1: atau sebelum puasa biasanya dan ya tanggal-tanggal cantik lah gitu.
0: Oh benar-benar iya lagi
1: gitu. Tapi yang biasanya yang membeludak itu sih yang setelah Idul Fitri.
0: Oh itu gitu. Karena apa ya kayak karena, hari-hari baik gitu nggak sih
1: iya.
0: kayak weton-wetonnya gitu ya dicocok-cocok logi gitu ya
1: betul,
0: biasanya ya
1: iya.
0: Jadi oh agak hektik.
1: Mungkin juga mungkin selama sebulan nih memendam gitu ya. Jadinya udah diluapkan.
0: Akhirnya muncul lah
1: iya,
0: semuanya. Di,
1: betul.
0: Ya kadang aku juga pernah sih dalam seminggu itu ada yang tabrakan.
1: Iya acaranya gitu.
0: Acaranya gitu,
1: iya.
0: gitu ada yang pagi, sore, malam
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Terus ada juga yang aku pernah sehari itu tiga kali dan itu malam semua. Itu malam semua acaranya di sini di Mataram terus juga di yang di Ampenan
1: yeah.
0: sama salah satunya di salah satu hotel. Jadi kayak aku gila nih kalian anniversary barengan gitu loh di tanggal yang sama. Tapi memang itu adalah salah satu yang Mas Surya milih-milih juga nggak sih kalau yang ada yang ketepaan begitu tuh biasanya kayak gimana menyiasatinya?
1: Kalau kita gini kalau saya pribadi misal kalau siapa yang duluan booking aja sih, gitu.
0: Okay.
1: Jadi yang bukannya milih, maksudnya tadi milih-milih klien atau apa?
0: Enggak, misalnya yang satunya tawarannya lebih gede gitu.
1: Enggak. Jadi kalau kita itu biasanya siapa yang duluan booking. Jadi misal nih, sekarang dia booking, misal cuman paket akad aja atau paket priwet aja lah gitu. Terus tiba-tiba ada yang masuk di tanggal dan jam yang sama dengan paket yang komplit. Ya tetap kita utamakan yang sudah booking ini.
0: Jadi
1: gitu.
0: Mas akan menyampaikan kalau sudah ada
1: ya,
0: di tanggal segini.
1: Tapi kadang-kadang nih klien itu ngikuti jadwal kita. Gitu.
0: Alhamdulillah masih rezeki ya. Ya.
1: Ini pernah ada salah satu kantor gitu ya. Ini itu mereka itu barengan acara. Rencana itu di tanggal yang sama, di hari yang di jam yang sama gitu kan. Terus otomatis kan saya enggak bisa ini. Nah, mereka yang membuat jadwal sesuai biar saya tuh bisa. Jadi okelah yang
0: ini barengan datangnya.
1: Jadi gini, mereka itu acara akad dan resepsi di rencana tuh di tanggal dan jam yang sama. Tapi mereka berunding nih sesama klien, yaudah jamnya nanti dimajukan 2 jam, yang ini mundur.
0: Serius
1: gitu.
0: Mas?
1: Iya.
0: Itu mereka saling kenal?
1: Satu kantor.
0: Oh, mereka satu kantor.
1: Mereka satu kantor.
0: Karena nih, saking mempercayakan ya, Mas Surya.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: So, karena kan saya sempat nih, yaudahlah saya pilih yang duluan aja gitu. Mm-hmm. Nah, tapi ya mereka itu apa namanya, karena yes, berharap saya bisa pegang semuanya mereka. Gitu. Cuman okay, kalau untuk di jam yang sama, saya memang gak bisa gitu loh.
0: Iya, karena harus fokus juga. Betul, ya. Takutnya gak maksimal.
1: Nah, betul. Karena biasanya saya untuk make up pengantin itu mm-hmm, berani meninggalkan lokasi ketika si pengantin ini sudah berada di pelaminan saat resepsi dan itu kondisi aman. Baru mm-hmm, saya berani meninggalkan untuk pindah ke lokasi yang lain.
0: Masya
1: gitu.
0: Allah. Jadi kayak benar-benar menyelesaikan tugas dengan betul, semaksimal mungkin, sebaik mungkin gitu ya, baru betul, bisa tenang ya. Kayak gak mau diburu-buruin ya, gitu ya. Dan itu di awal udah komitmen
1: betul,
0: mengatakan itu.
1: Dan kebetulan untuk saya pribadi ini kan semua saya handle sendiri nih. Mm-hmm. Seperti make up dan hairdo atau hijabdo itu saya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tidak yang seperti mungkin MUA-MUA lain tuh mm-hmm, di luaran sana untuk MUA-nya beda, hairdo-nya beda, bajunya beda gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kecuali untuk baju ya asisten yang megang gitu.
0: Hmm, berarti memang ada apa ya istilahnya, komitmen itu sih.
1: Betul.
0: Karena itu adalah kunci ngebuat orang tuh percaya.
1: Betul.
0: Kalau bisa dipegang nih gitu ya. Ya. Orang betul, akan percaya kalau saya akan diberikan pelayanan yang semaksimal mungkin tanpa harus diburu-buruin karena ya balik lagi, siapa sih yang gak pengen dapat rezeki betul, yang banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya dari hati kita gitu ya, itu kayak ini gak maksimal nih betul, gitu ya. Kalau misalnya kayak mau ngambil kesempatan ini gitu. Ada gak sih kayak Mas Surya tuh punya prinsip dalam usaha?
1: Ya untuk prinsip itu sih pasti ada ya. Misal nih untuk saya itu gini, tidak pernah berani mengambil job di lebih dari satu di jam yang sama.
0: Oke.
1: Okay. Karena saya tuh pingin maksimal. Mm-hmm. Karena saya harus puas nih mengerjakan mm-hmm, gitu loh. Mm-hmm. Jangan gara-gara uang.
0: Betul.
1: Akhirnya semuanya hilang gitu. Mm-hmm. Makanya kalaupun double ya mungkin di jam yang berbeda mm-hmm, atau lokasinya berdekatan gitu hmm, dan itu yang pasti di jam yang berbeda
0: beda,
1: gitu tidak mau yang misal nih ya kalau kita pikir-pikir ah ini uang semua nih
0: eman-eman
1: gitu. Ya,
0: nih
1: eman,
0: gitu kan
1: gitu. Tapi
0: enggak kayak gitu
1: ya karena saya mikir bermain di wedding ini cukup
0: riskan
1: ya karena ini mm-hmm, gini loh ini momen sekali seumur hidup mm-hmm, perkawinan ini momen sekali seumur hidup ketika mereka kecewa mm-hmm, selamanya akan kecewa gitu loh.
0: Akan ada catatan khusus juga
1: ya,
0: gitu kan.
1: Karena dia mereka itu tidak bisa mengulang kan.
0: Betul.
1: Beda dengan acara ultah. Oke lah hmm, ultah oh mungkin sehari ini
0: masih
1: dekornya
0: masih ultahnya ya, panjang umur gitu.
1: Ya, nanti dekornya kurang maksimal. Dia mau bikin yang lebih bagus tahun depan masih hmm, bisa gitu. Nah
0: betul,
1: ketika perkawinan hmm, ya sudah. Ketika
0: nggak
1: mereka
0: ada,
1: sudah apa namanya kecewa, ya selamanya akan
0: jadi memori.
1: Iya betul
0: ya, dan itu bakal dikenang kayak bakal dipajang
1: betul,
0: bakal diposting bakal dilihat
1: ya,
0: sama banyak orang
1: karena tidak bisa
0: ya,
1: mengulang lagi kan gitu loh momen-momen
0: banyak kan
1: itu.
0: Mas kasus-kasus yang kayak gitu
1: betul
0: ya, jadi mungkin Mas Surya juga sudah banyak belajar gitu ya, dan kita emang harus yakin sih rezeki itu gak akan tertukar.
1: Betul.
0: Semua tuh kayak udah ada takarannya masing-masing.
1: Betul, betul.
0: Jadi kayak aku juga salut sih itu. Kayak aku harus mempercayakan itu sama diri aku sendiri. Yeah. Dan mungkin untuk teman-teman yang mau usaha, apapun itu usahanya ya. Mungkin kalau Mas Surya ini di dunia MUA ya, seperti itu. Nah teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang, atau anak-anak muda yang lagi dengerin sekarang, mungkin bisa mempertimbangkan itu juga nanti. Yeah. Kalaupun mau membuka usaha atau kerjaan apapun itu sih sebenarnya. Semua pekerjaan apapun itu berusaha untuk memberikan yang semaksimal
1: mungkin.
0: Dan
1: ya harus fokus juga ya sama usaha gitu.
0: Iya jangan nyambi-nyambi lah gitu.
1: karena ya. saya pernah mengalami itu, Mbak Put ya. Nih, saya sudah diberikan rezeki di MUA nih. Pengen nambah usaha lagi gitu. Mencoba. Jadi karena saya lebih fokus di MUA, ya ini enggak maksimal, jadinya ya hilang gitu loh. Makanya ketika kita sudah punya usaha yang sudah berjalannya, sebaiknya kita fokus di situ gitu loh.
0: Oke, jadi intinya salah satunya adalah fokus.
1: Fokus
0: ya.
1: Gitu.
0: Fokus itu juga salah satu kunci ya. Betul. Komitmen, terus juga tadi menjaga kepercayaan dan fokus.
1: Betul.
0: Itu adalah yang diamalkan selama berapa? 16 tahun ya sama Mas Surya, sehingga bisa sampai di sini sekarang. Betul. Bisa sharing sama teman Pro 2 sekarang ya, dan mungkin masih bisa kalian lihat hasil karya-karyanya gitu ya di beberapa event yang mungkin didatangi ya, gitu. Betul. Pokoknya sukses terus deh buat Mas Surya.
1: Amin,
0: aku
1: amin.
0: Senang banget kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang seperti ini, bisa banyak belajar gitu ya, dan tentunya kita patut mensyukuri. Betul. Apapun itu yang kita dapatkan sampai saat ini itu udah karena kita yeah. sendiri gitu yang menciptakannya gitu. Dan kalau niatan baik, kayak Mas Surya 16 tahun gitu ya, masih akan terus long last, akan terus berlangsung ya. Amin, amin, amin, amin. Ya. Dan karena udah mau jam 1 siang, gak berasa kita 1 jam loh ngobrol ya Mas Surya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol ya. Lagi ya, sharing-sharing lagi. Banyak kayaknya hal seru yang bisa kita sharing sama teman-teman Pro 2 yang lain yang mungkin sekarang lagi galau, lagi bingung, lagi kayak mungkin banyak keluh kesahnya daripada senengnya gitu ya. Padahal enjoy the process. Kayak Mas Surya aja pernah merasakan setelah jadi juara terus pas keluar kota gak ada apa-apanya tuh. Betul. Pernah. Kamu pun harus melewati fase itu ya. Oke, kalau gitu kita harus melewati waktu ini untuk segera pamit ya. Tapi sekali lagi aku ucapin thank you buat Mas Surya ya, ya sukses sama-sama. Terus buat si professional makeup artisnya ya, dan untuk teman Pro 2 ambil pelajaran-pelajaran berharga dari yang udah kita sharing tadi. Oke, kalau gitu langsung dari Jalan Langkau 83 Ampenan, Putri pamit, Mas Surya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Kiai teman produser, saatnya Zona Olahraga hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026 ya. Seneng banget aku bakal seru-seruan dengan informasi dari dunia olahraga Indonesia, mancanegara ya, dan pokoknya semua aku bakal share ke kamu ya. Jadi pastikan untuk stay tune sampai di jam 1, sekarang jam 1 sampai jam 2 maksudnya ya, di Zona Olahraga Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nanti bakal ada banyak deh, bulu tangkis ada, terus juga Formula E ada, aduh banyak ternyata nih, sepak bola juga ada. Semoga semuanya bisa aku share ya informasinya.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Masih di zona olahraga dan seperti yang aku bilang tadi ya, kalau aku bakal punya informasi tentang dunia olahraga ya kali ini ya, dari olahraga bulu tangkis ya. Jadi di sini ganda putra Indonesia Sabar Karnyaman dan juga Guta dan Muhammad Reza Pahlevi mengawali kiprah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan 3 gym 22-20, 14-21, 21-25 atas pasangan Hong Kong, Hung Kue Chun dan Lui Chun Wai di laga yang dimainkan di Indira Gandhi Indoor Stadion New Delhi Rabu 19 Agustus 2026. Reza mengakui belum sepenuhnya menemukan touch permainan dan masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri karena membutuhkan waktu untuk menemukan ritme serta strategi yang tepat ya. Dan ia berharap bersama gitu ya Sabar dapat melangkah jauh dan meraih medali di kejuaraan dunia. Nah, menyadari target tersebut tidak mudah karena banyak pasangan kuat yang memiliki ambisi serupa ya. Dan langkah mereka berikutnya akan diuji pasangan Taiwan Li Ji Hui dan Yo Pong Huan pada babak 16 besar ya. Dan Sabar mengaku tidak merasakan tekanan khusus pada saat tampil di kejuaraan dunia. Ia menilai tantangan pada laga perdana lebih berkaitan dengan proses beradaptasi karena belum sepenuhnya menemukan sentuhan permainan terbaik. Mereka harus mempersiapkan strategi matang untuk menghadapi pasangan Taiwan di babak berikutnya. Dan kemenangan perdana ini menjadi modal berharga bagi mereka di kejuaraan dunia selanjutnya.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

Oke, teman Pro 2, gak berasa banget. Aku udah hampir nemenin kamu 1 jam ya di zona olahraga ya. Dan itu artinya aku harus segera pamit undur diri ya. Thank you so much untuk teman Pro 2 yang udah dengerin aku dari tadi ya. Dan saatnya aku harus closing. Nanti bakal ada Yaning yang nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya ya. Bakal ada Entertainment Today, bakal ada Info Lokal, bakalan ada Sore Ceria juga. Aduh, banyak banget sih gelaran-gelaran seru yang kamu tuh gak boleh lewatin. Makanya pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM. Teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM Mataram.

Selamat siang Melawan Pro 2. Kamu masih di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Ya Ning, siang hari ini dengan full energi ya Yuyur. Aku udah makan banyak banget hari ini supaya bisa bersemangat menemani teman Pro 2 dari pukul 2 siang sampai nanti pukul 7 malam. Dan di 1 jam ke depan aku bakal kasih kamu informasi seputaran dunia entertainment dong ya, seperti biasa. Nah, aku sih tadi ya teman Pro 2, ini sebagai informasi awal aja ya, sempat ngeliat kalau Syahrini sebentar lagi akan comeback, katanya sih di bulan Oktober ya. Dan di luar dugaan ternyata banyak juga fansnya Syahrini pada nungguin Syahrini untuk comeback, karena jujur Syahrini suaranya memang bagus banget sih teman Pro 2. Nanti kita bakal cari informasi lengkapnya ya teman Pro 2, dan juga Ening bakal cari informasi entertainment lainnya untuk kamu. Jadi pastikan kamu tetap di Entertainment Today.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2, ternyata informasi tentang comebacknya Syahrini di tahun ini tuh benar adanya. Dan setelah 7 tahun vakum ya, fokus menjadi istri dan juga seorang ibu, akhirnya Syahrini mau balik lagi ke dunia musik di bulan ini sih, di bulan Agustus 2026. Dan nantinya akan tampil di salah satu stasiun TV dalam rangka hari ulang tahun stasiun TV tersebut pada tanggal 24 Agustus ya. Kalau kita lihat-lihat ya dulu Syahrini itu tuh kayak memang the queen of sexy, you know. Ratu centil ya, dan kecentilan dari Syahrini tuh masih entah kenapa kayak enggak apa-apa banget, kayak bisa banget diterima gitu. Maju mundur cantik, cantik ya kan, kayak gitu lagunya ya. Nah, tapi di balik kecentilannya lalu tingkahnya yang kocak, Syahrini ini ternyata memang punya bakat yang luar biasa. Sempat juga waktu itu Syahrini menjadi juri di salah satu ajang pencarian bakat. Dan dia tuh memberikan masukan-masukan yang bagus gitu loh. Bukan cuma sekedar untuk popularitas, tapi masukan-masukannya tuh tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dari para peserta. Nah, dari segi kualitas suara juga menurut aku Syahrini nih keren banget, Tawan Pro 2. Aku pernah mencoba menyanyikan salah satu lagunya dan ternyata susah. Suaranya tinggi, dan Syahrini juga pernah bawain lagu-lagu yang berat-berat banget kayak lagu-lagu dari miliknya Whitney Houston. Itu ternyata bisa dia bawakan dengan santai gitu loh, Tuan Pro 2 kayak hebat banget sih. Yaudah deh kalau gitu, biar kita gak kangen sama suara Syahrini, jadi aku bakal puterin single dari Syahrini dengan Restu.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, informasi berikutnya teman Pro 2. Siapa di sini yang merupakan fans dari The Script? Wow, kalau kamu adalah fans dari The Script, aku rasa ini adalah tahun keberuntungan kamu ya. Karena ternyata The Script ini bakalan konser dan konsernya ini akan diadakan di tahun depan, di tahun 2027, tepatnya di bulan April. Jadi Color Life Asia ini sudah mengumumkan untuk seat plan dan juga harga tiket untuk konser The Script Man in the Arena Tour 2027 di Indonesia Arena GBK Jakarta pada 3 April 2027. Untuk pre-sale-nya ini akan dijual besok pagi ya teman Pro 2 di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, 10 waktu Indonesia Barat, berarti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Mulai dari harga Rp650.000 aja. Cukup murah kan teman Pro 2. Nah untuk general sale-nya dijual di keesokan harinya di tanggal 22 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau beli tiketnya tersedia hanya melalui aplikasi dan juga website dari Tip-Tip serta www.thescriptjkt.com. Nah itu dia teman Pro 2. Apakah kamu fans dari The Script? Kalau iya, yuk please ya, kamu booking tiketnya dari sekarang, dari besok. Semoga udah ada ininya ya, udah ada rezekinya ya. Aku bakal kasih spill sedikit untuk harga-harganya. Mulai dari standing ya, ada di harga pre-sale-nya Rp650.000 untuk festival. Terus Golden Festival itu di harga Rp825.000. Ada juga untuk harga normalnya di tanggal 22 festival itu harganya Rp950.000, lumayan ya, beda Rp300.000 teman Pro 2. Golden Festival di harga Rp1.300.000 dan Golden Festival Priority itu di Rp1.850.000. Lanjut ini untuk yang number seating ya teman Pro 2, untuk area red itu harga Rp750.000, bronze di Rp1.050.000, silver Rp1.250.000, gold di harga Rp1.650.000. Lalu untuk tempat duduk platinum di harga Rp2.100.000 dan diamond VIP di harga Rp2.950.000. Nah kalau misalnya kamu punya rezeki lebih teman Pro 2 dan ingin bisa menyaksikan The Script dari dekat atau dengan tempat duduk yang nyaman, kamu bisa beli harga yang lebih mahal sedikit ya. Oke lah kalau gitu teman Pro 2, ntar kita lanjut ke informasi selanjutnya. Dan informasi selanjutnya wajib banget untuk disimak sih kata aku ya. Nah kalau gitu aku bakal puterin dulu single dari The Script deh untuk teman Pro 2, The Man Who Can Be Moved.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Kalau dari tadi informasinya tentang para penyanyi, nah berikutnya ini informasi untuk kamu calon penyanyi, penyanyi terkenal yang ada di Indonesia atau mungkin internasional, amin. Jadi untuk nomor 2 yang tertarik dan juga pingin kecemplung, asik kecemplung banget gak tuh, di dunia entertainment, di dunia bernyanyi khususnya, kayak ini ada kesempatan untuk tawaran pro 2 bisa masuk ke dunia musik ya, lewat salah satu ajang yang diadakan oleh RRI, yaitu Bintang Radio 2026. Jadi untuk tawaran pro 2, untuk kamu yang pingin menunjukkan kemampuan bernyanyinya, kamu bisa daftarkan diri kamu yang sudah dibuka ya, dari tanggal 4 sampai 30 Agustus 2026. Ada persyaratan yang harus kamu perhatikan. Pertama, kalian adalah warga negara Indonesia atau WNI, putra dan putri minimal berusia 16 tahun sampai maksimal 25 tahun terhitung dari Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik, wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Jadi teman-teman pro 2 yang tertarik nih untuk ikut Bintang Radio, kamu bisa cek informasi lengkapnya di Instagram RRI Mataram dan segera daftarkan diri kamu. Yuk teman-teman pro 2, persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu, dan jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional. Well, itu aja informasi yang bisa Yaning sampaikan ke teman pro 2 di Entertainment Today hari ini. Dan kita bakal beralih ke acara selanjutnya, yaitu ada info lokal. Aku bakal kasih kamu informasi seputaran Nusa Tenggara Barat ya teman pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM, Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apa arti berdaulat? Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara? Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Hai Aning, masih di sini nemenin kamu dan kita udah masuk di info lokal. Ada beberapa informasi yang pingin Aning sampaikan ke tawan berdua untuk info lokal kali ini. Dan ini ada hubungannya dengan musim kemarau yang sudah mulai datang dan menghampiri kita. Jadi ada beberapa hal yang wajib banget untuk diperhatikan ya, khususnya bagi yang bekerja di bidang pertanian karena ini akan berpengaruh sama kesehatan. Oke, ntar informasi lengkapnya bakal yang sampaikan ke Tawan Pro 2, tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu single-single yang mau lewat ini.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Oke, kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Dimana sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Dan di musim kemarau ini banyak penyakit yang rentan menyerang tubuh kita. Lalu juga semua tindakan-tindakan yang kita lakukan terus kita pikirkan. Salah satunya pembakaran. Karena kalau kita membakar sampah atau mungkin para petani membakar, you know, sisa limbah dari pertanian, itu bisa menimbulkan sakit yang salah satunya itu adalah penyakit ISPA, teman berdua. Jadi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, ini punya sejarah panjang yang terkait dengan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di saat musim kemarau. Karena kondisi cuaca kering yang disertai meningkatnya paparan debu itu hampir setiap tahun menjadi ancaman gangguan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Dompu mengantisipasi potensi lonjakan kasus tersebut dengan menyiapkan layanan kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat dasar hingga pelayanan rujukan di rumah sakit. Direktur RSUD Dompu, Fitratul Ramadan, mengungkapkan kalau berdasarkan data pelayanan kesehatan yang dihimpun, kasus ISPA ini tuh menjadi penyakit dengan jumlah penanganan tertinggi di rumah sakit tersebut. Dan menurutnya kondisi cuaca kering yang memicu meningkatnya debu itu jadi salah satu faktor utama ya untuk penyebab melonjaknya kasus penyakit saluran pernapasan. Maka dari itu teman Pro 2, Pak Fitratul meminta masyarakat, khususnya warga yang memiliki riwayat penyakit ISPA, agar lebih meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau ini, dan ia mengimbau warga menggunakan masker saat bepergian atau beraktivitas di luar rumah, terutama di kawasan yang memiliki tingkat paparan debu cukup tinggi. Intinya adalah menjaga kesehatan sebaik mungkin ya teman Pro 2, karena banyak banget penyakit yang rentan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau debu apalagi ya, itu kan partikel yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat, lalu kita hirup dan bisa kena sakit ISPA. Mungkin ini memang peringatan untuk masyarakat yang ada di Dompu, tapi ini juga harus jadi salah satu hal yang kita terapkan dalam hidup kita. Kalau bisa teman Pro 2 kemana-mana pakai masker gitu ya teman Pro 2. Oke lah kalau gitu, ntar kita lanjut ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Info Lokal.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu. Oh, no.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Informasi datang masih dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat ya, Taman Pro 2, di mana Dompu ini adalah salah satu daerah penyumbang pangan nasional ya, di mana produksi padi dari daerah Dompu itu sangat melimpah, bahkan surplus untuk pemenuhan pangan dalam daerah. Selain padi, sejak tahun 2010 Kabupaten Dompu juga menghasilkan jagung ya, jadi penghasil jagung, dan dua komoditi yang mengangkat nama daerah ini limbahnya belum dimanfaatkan dengan baik ya. Petani baik padi maupun jagung hanya membiarkan dan membakar sisa-sisa panen seperti jerami, batang, dan tongkol jagung. Melimpahnya limbah pertanian ini membuat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu mengambil inisiatif memanfaatkan membludaknya limbah pertanian. Dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ilham, mengatakan sejak tahun 2023 pemanfaatan limbah peternakan ini sudah dimanfaatkan.

memanfaatkan limbah pertanian yang melimpah, pembuatan pakan ternak dari limbah pertanian ini akan memanfaatkan ekstruma pemotongan hewan atau RPH di lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai. Dan UPT ini selain produksinya dapat membantu peningkatan PAD sektor peternakan, juga untuk menjadi sarana edukasi kepada peternak, baik yang tergabung dalam kelompok tani ternak, juga untuk peternak mandiri. Ide besar ini selain didasari limbah pertanian yang melimpah, juga akibat krisis pakan yang disebabkan oleh El Nino. Hasil pengelolaan pakan dari limbah pertanian yang difermentasi ini bisa disimpan lama, sehingga saat terjadi krisis pangan seperti yang terjadi saat ini bisa diberikan kepada ternaknya. Oke teman Pro 2, itu dia informasi kedua yang Nining sampaikan di sore hari ini, dan kita bakal lanjut ke info selanjutnya, tapi kita akan jeda dulu sebentar untuk mendengarkan single-single, dan nanti kumandang azan asyar akan diputarkan di pukul 15 lewat 43 menit.

0: 02. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

info lokal aku akhiri sampai di sini, dan itu aja informasi yang bisa Yening sampaikan ke teman Pro 2 ya. Nanti kalau misalnya kamu mau informasi lebih lanjut soal Nusa Tenggara Barat, kamu bisa langsung cek di laman rri.co.id karena di sana informasinya lengkap banget. Dan setelah ini seperti biasa bakalan ada sore ceria yang menemani teman Pro 2. Ada event penting yang harus kamu ketahui. Nanti kita bakal bahas bareng sama narasumber kita di sore hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia, tengah saatnya terbacakan info pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, 8 tahun berjalan pengawasan pemilu di tingkat kabupaten kota menjadi momentum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan evaluasi sekaligus menyiapkan langkah menghadapi pemilu 2029. Refleksi tersebut ditandai dengan peluncuran buku berjudul Cegah Masalah, Jangan Rawat Krisis yang memuat catatan dan pengalaman pengawas Bawaslu Lombok Barat selama menjalankan tugas menjaga proses demokrasi. Ketua Bawaslu Lombok Barat Rizal Umami mengatakan perjalanan pengawasan selama ini telah memberikan sejumlah pelajaran penting. Salah satunya terlihat dari pelaksanaan pemilu dan pilkada yang berlangsung aman, damai, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mempercepat pembangunan dan pembenahan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui pembiayaan APBD maupun bantuan pemerintah pusat. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Kabupaten Sumbawa memastikan pelaksanaan fisik sejumlah program perumahan tersebut berjalan sesuai tahapan. Kepala Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa Dian Sidarta STMM mengatakan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar 1 miliar rupiah lebih untuk menangani RTLH melalui APBD Sumbawa 2026. Selain itu, pemerintah pusat menyalurkan bantuan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti sore ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman Pro 2, saatnya kamu dengerin lagu dari program Aktif, Akselerasi Kreatif Musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro2 FM Mataram.

0: Selamat sore, Yaning. Sore ini kembali menemani teman Pro 2 dengan keceriaan. Karena ini adalah sore ceria. Dan di sore hari ini kita bakal ngobrolin satu event yang pasti bakalan meriah banget, karena nantinya akan ada dan juga dihadirkan artis-artis papan atas yang aku rasa idolanya Gen Z lah ya. Oke, di sore hari ini kita sudah kehadiran Kak Muhammad Taufik Hidayatullah atau biasa dipanggil Kak Taufik, yang merupakan Deputi Store Manager Depo Jaya Bangunan. Mungkin teman Pro 2 kalau misalnya ke toko-toko mana gitu ya, atau denger-dengerin radio, ada tuh jinglenya Depo Jaya Bangunan. Oke, kayak gitu. Sore hari ini kita sudah bersama dengan Kak Taufik. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Sore.
0: Oke, boleh Kak ditarik sedikit mic-nya? Iya, biar terdengar suara merdunya. Oke, Kak Taufik, kita sebelum ngobrolin event yang mau kita bahas di sore hari ini, boleh dong kenalan dulu sama teman Pro 2. Dan kan Kak Taufik ini adalah Deputi Store Manager Depo Jaya Bangunan. Boleh nggak kasih tahu tugas dan juga tanggung jawabnya seperti apa?
1: Oke, baik. Sebelumnya salam kenal untuk teman-teman Pro 2. Ya, dan seluruh pendengar di luar sana. Saya Muhammad Taufik Hidayatullah, ya bisa dipanggil Mas Taufik ya. Saat ini saya dipercaya sebagai Deputi Store Manager di Depo Jaya Bangunan. Ya, secara umum tugas saya membantu store manager dalam memastikan seluruh operasional toko berjalan dengan baik. Mulai dari pelayanan kepada customer, kemudian kesediaan dan penataan produk, koordinasi dengan tim, sampai memastikan target tentunya ya, yang terpenting ya.
0: Iya.
1: Target tercapai begitu.
0: Oke, jadi itu tugas-tugasnya.
1: Iya.
0: Kak Taufik ya, banyak ya tugasnya. Sekarang tugasnya ke Pro 2
1: banget. Sekarang Pro 2 ya.
0: Aduh, bertambah job desk-nya ya. Oke. Nah, mungkin untuk sekarang ini teman-teman Pro 2 tuh belum ada yang tahu sebenarnya Depo Jaya Bangunan ini apa sih, Kak Taufik? Terus konsepnya tuh seperti apa sih?
1: Oke, sebenarnya Depo Jaya Bangunan ini sebagai pusat kebutuhan rumah dan bahan bangunan, Kak ya, yang berusaha memberikan kemudahan kepada masyarakat ya, khususnya untuk masyarakat Lombok. Jadi customer tidak hanya datang untuk membeli material bahan bangunan ya, tetapi juga bisa mencari berbagai kebutuhan, mulai dari bahan bangunan, perlengkapan rumah, kebutuhan renovasi, sampai berbagai produk pendukung lainnya, begitu.
0: Kalau nyari tukang?
1: Kalau cari tukang, nggak bisa.
0: Ada ikut sama tukang ya.
1: Produk yang dipasang sama tukang.
0: Oh iya, produknya di sana ya. Tukang iya. Dijual terpisah, bukan
1: terpisah. Bukan tukang dijual. Dicari terpisah
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, jasanya dicari terpisah iya. Ya teman berdua. Jadi kalau aku ya, karena kebetulan sekarang cuci mataku adalah melihat barang-barang rumah tangga, ngelihat kloset, shower kayak gitu-gitu. Tapi biasanya nggak sampai yang sekalian sama bahan bangunannya gitu. Tapi ternyata di Depo Jaya Bangunan semuanya ada.
1: Semuanya
0: gitu ya.
1: Ada dari pondasi, isi rumah, ya. Bahkan sekarang itu ada yang namanya desain rumah yang minimalis. Gitu. Jadi di situ selain kita menjual produk, ya, jadi kita bisa memberikan inovasi bahwa bagaimana sih desain yang
0: kita
1: bagus
0: mau,
1: untuk
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Untuk customer. Oke, okay.
1: Betul.
0: Iya, yeah, karena kadang kita tuh kalau misalnya datang belanja dengan apa ya, kayak istilahnya al carte gitu ya. Asal-asal comot gitu, enggak tahu ya pasti pasang enggak cocok juga ternyata
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi di Depo Jaya Bangunan dibantu untuk memilih barang-barang yang sesuai dengan konsep rumah yang mau dibuat gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Wow, seru juga nih. Aku butuh nih, Kak. Nah, jadi kita ke Depo Jaya Bangunan.
1: Ditunggu.
0: Ya. Oke. Okay. Dan ternyata Depo Jaya Bangunan udah Sweet 17 di tahun ini.
1: Betul.
0: Wow, pastinya karena di Sweet 17 dirayakannya tidak setengah-setengah, nggak yang sekedar-sekedar ya Kak ya. Dan Kak Taufik udah berapa lama di Depo Jaya Bangunan?
1: Saya kurang lebih sudah 5 tahun di Depo Jaya Bangunan.
0: Wow,
1: iya.
0: Keren sih. Berarti kita samaan masuk kerjanya. Saya juga 5 tahun.
1: 5 tahun juga.
0: Oke, di sepanjang Kak Taufik masuk Depo Jaya Bangunan dan juga mungkin mendengar kisah bagaimana awal Depo Jaya Bangunan itu dibangun. Nah, gimana tuh perkembangannya, Kak?
1: Ya, perkembangan Depo Jaya Bangunan memang kita tidak pungkiri ya. Sampai dengan Sweet 17-nya ini, itu memang Depo Jaya Bangunan benar-benar tidak mudah untuk berkembang sampai dengan sekarang ini. Tanpa bantuan dari masyarakat yang ada di Lombok ini juga. Begitu. Jatuh bangun ya seperti COVID yang kemarin. Ya, ya alhamdulillah Depo Jaya Bangunan masih bisa eksis sampai sekarang begitu, Kak.
0: Setuju. Apalagi di zaman sekarang ini makin banyak juga kan toko-toko bangunan.
1: Betul.
0: Wow.
1: Gitu. Tapi tetap sih kita mengutamakan kualitas, kemudian pelayanan yang lebih maksimal. Begitu.
0: Okay. Wow, ini tidak tidak heran gitu ya kalau Depo Jaya Bangunan bisa bertahan sampai 17 tahun. Dan ternyata dibuatkan acara spesial namanya The Sound of Glory.
1: Iya, betul sekali.
0: Glory. Itu lain. Oke, okay, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut tentang The Sound of Glory barengan sama Kak Taufik. Nah, mungkin teman produknya juga udah ada yang intip-intipnya. Oh, aku kemarin ngeliat nih ada Sound of Glory. Mungkin kamu masih mau cari tiket kah atau gimana? Bisa banget tanya sama Kak Taufik nanti.
1: Okay.
0: Nanti kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 0819020570, lewat Instagram di @prodfmataram, atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, karena kita masih di Sore Ceria. Yeah.

0: The Sound of Glory tahun Pro 2 yang jadi tema untuk ulang tahun ke-17 dari Depo Jaya Bangunan. Boleh gak sih Kak Taufik diceritain ke teman Pro 2 kenapa temanya The Sound of Glory? Ada makna tertentu kah?
1: Oke, The Sound of Glory ini bagi kami bukan sekedar nama sebuah tema ya Kak ya. Di balik The Sound of Glory ini sebenarnya ada lanjutan dari anniversary Depo Jaya Bangunan yang sebelumnya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Yang itu ke-16.
1: Yang ke-16 betul.
0: Oh,
1: yang okay. Race and Ride.
0: Oh, ya. Okay.
1: Jadi sebelumnya kita bangkit bersama merah ya. Sekarang ini kita suarakan kejayaan anniversary yang ke-17 ya Depo Jaya Bangunan dengan tema The Sound of Glory sebagai suara energi kebersamaan dengan masyarakat Lombok khususnya.
0: Oke, makanya temanya begitu.
1: Iya.
0: Wah, seru banget karena memang ini ya, aku tuh kalau misalnya lewat Depo Jaya Bangunan itu kan selalu rame ya. Udah kayak mall. Udah kala-kala mall dia. Jadi memang masyarakat NTB pasti kalau mau cari bahan-bahan bangunan yang lengkap dan juga berkualitas pasti pergi ke Depo Jaya
1: Pastinya
0: Bangunan.
1: Pastinya ke Depo Jaya Bangunan.
0: Dan ini adalah bentuk apresiasi dari Depo Jaya Bangunan dan juga bentuk rasa terima kasihnya kepada
1: betul.
0: Masyarakat NTB makanya dibuat acara ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Seru sekali ya. Dan kenapa sih untuk yang perayaan ke-17 ini dibalutnya dengan festival musik gitu Kak? Kenapa nggak teater? Nggak main anu juga ya?
1: Sebenarnya kan karena kami ingin merayakan anniversary yang ke-17 ini ya dengan cara lebih dekat dengan masyarakat begitu loh Kak. Musik itu kan universal ya. Mau muda, mau tua, dari berbagai latar belakang semua bisa menikmati musik begitu Kak. Ya, kami ingin anniversary ini menjadi momentum kebersamaan bersama masyarakat Lombok begitu. Jadi semua masyarakat bisa menikmati, bisa have fun itu dengan acara ini.
0: Benar gitu, sih, Kak. Musik itu pemersatu.
1: Pemersatu, benar sekali.
0: Iya, benar juga sih. Cuman boleh nggak sih cerita sedikit Kak soal siapa yang mencetuskan ide konser musik ini? Apakah Kak tahu memberikan ide ini? Kita bikin konser musik aja yuk gitu. Boleh Kak diceritain?
1: Sebenarnya dari tahun ke tahun Kak ya, kita selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Khususnya sebelumnya kami pernah mendatangkan artis ya, selain yang ini tuh ada Solja, Stephen and Coconut, NTRL, Marion Jola, Isana Saraswati, Rosa, Edmes, Fiera Tail, dan The Chang Chuter.
0: Kenapa nggak undang saya juga Kak? Saya juga nyanyi Kak. Nah, saya bisa ketemu Marion Jola maksudnya.
1: terus. Sebenarnya itu lanjutannya sih. Jadi setiap tahun kita continue ya untuk melakukan perayaan seperti ini, gitu. Dan ini sudah namanya pusatnya di The Sound of Glory, ya. Jadi daripada dari melihat perkembangan yang di masyarakat jika ya
0: kayak ya. Selera masyarakatnya juga diperhatiin ya. Gitu
1: terutama anak muda loh nih Kak yang
0: benar.
1: Ada di Lombok ini yang semakin dekat dengan industri kreatif dan musik akhirnya muncullah ide yang membuat semua festival musik ini begitu Kak.
0: Wow, dan aku lihat line up-nya ini benar-benar luar biasa Kak, ini benar-benar menyuarakan suara anak muda semuanya.
1: Iya.
0: Line up-nya ada Tulus.
1: Betul.
0: Terus Superman Is Dead, Wisnu Santika, ada Judika juga, ada Amtenar juga.
1: Ini Kak, jadi line up kita ini itu ada Amtenar, Alfie Rap, Itu ada Tulus, Wisnu Santika, nanti itu berkolaborasi dengan Judika.
0: Oh, itu bareng sama Judika.
1: Iya.
0: Judikanya ke sini nih.
1: Judikanya ke sini.
0: Kalau saya mau kolaborasi sama Judika juga bisa
1: gitu. Boleh nanti kita.
0: Oke, tapi yang paling ini sih ya, yang paling laris dan paling ditunggu-tunggu sama Gen Z di Nusa Tenggara Barat ini adalah Tulus.
1: Tulus.
0: Nah, itu kan kalau Gen Z nih di sini. Kalau Kak Taufik yang paling ditunggu siapa?
1: Ini pertanyaannya berat sekali nih Kak.
0: Wow.
1: Kalau saya sih semuanya Kak.
0: Oh semuanya? Iya.
1: Semuanya saya tunggu.
0: Kalau saya tantang nyanyiin satu-satu lagunya mereka bisa gak nih?
1: Jangan Kak, nanti teman-teman Pro 2 pada kabur.
0: Oke, berarti nanti kalau misalnya kita mau nonton konsernya, apakah tiketnya masih tersedia Kak? Soalnya tadi ada nih yang sampai menghubungi aku karena melihat, nanti barengan sama ini ya, The Sound of Glory, kayaknya udah sold out tiketnya. Gimana Kak, udah sold out?
1: Bisa dibilang begitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman para muda-mudi untuk ini semua. Memang tiketnya ada beberapa kategori Kak ya. Ada yang festival, premium, VIP. Nah itu yang sudah sold out itu yang premium dan VIP.
0: Oh,
1: ya tenang aja, masih ada festival ya. Jadi kalau teman-teman Pro 2 ingin nonton ya, ayo buruan, festivalnya diamanin dulu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ya, walaupun nggak dapat yang VIP dan juga premium ya, teman Pro 2, seenggaknya masih ada tiket festival. Berarti masih ada kesempatan untuk nonton Tulus. Nah, ini kan sebenarnya kalau konser-konser musik di Lombok ini bukan satu hal yang baru gitu ya. Kayak banyak banget konser-konser di Lombok dalam setahun tuh bisa 4-5 konser gitu. Iya. Apa yang ngebedain The Sound of Glory dari konser-konser lainnya yang ada di Lombok?
1: Jadi yang membuat berbeda itu adalah bagaimana caranya kita bisa mempersembahkan untuk masyarakat Lombok terutama ya, berbagi kebahagiaan ya, dengan apa namanya, adanya musik hiburan, kebersamaan ini tentunya menjadi bentuk apresiasi kami kepada masyarakat. Begitu.
0: Mungkin yang bikin beda juga ini gak sih Kak, misalnya ada spin wheel gitu, hadiah-hadiah bahan-bahan bangunan, atau mungkin produk-produk dari bujang bangunan. Seru juga tuh kayaknya kan. Nanti saya ikut kalau ada begitu. Siapa tahu saya dapat saya lagi butuh apa ya di rumah ya, mesin cuci gitu misalnya. Agak maruk juga. Apa ada kalo, yang menyenangkan gitu?
1: Kalau eventnya ada juga sih Kak. Ya, ada di saat konser nanti, event itu akan ada bazar eksklusif.
0: Okay.
1: Ya, untuk 10 tenan terpilih saja. Ya. Kemudian ada basket, ada dance, kemudian ada couple challenge. Gitu.
0: Wow, berarti banyak juga ya event-event yang mini-mininya ya.
1: Betul.
0: Selain konser itu.
1: Iya, dari DJ dan konser itu eventnya.
0: Oke, berarti banyak banget nanti aktivitas yang bisa dilakukan di The Sound of Glory ini, teman Pro 2. Nah itu The Sound of Glory-nya udah kita bahas. Mungkin setelah ini kita bakal bahas juga tentang Depo Jaya Bangunan yang mau menyentuh anak-anak muda gitu ya. Kalau yang nggak bisa dipungkiri, kalau sekarang ini apa-apa naik gitu ya. Semua bahan bangunan naik juga nggak Kak?
1: Ada juga sih.
0: Ikut inflasi juga ya. Tapi ini mungkin lewat Depo Jaya Bangunan teman-teman Pro 2 bisa mewujudkan impiannya untuk yang pengen punya rumah gitu.
1: Betul.
0: Nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama Kak Taufik. Jadi pastikan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Make it up, make it up. Boy, come

0: Oke, Tahun Berdua ini adalah segmen terakhir kita ngobrol barengan sama Kak Taufik seputaran Depo Jaya Bangunan dan juga The Sound of Glory. Oke, kita bakalan ngobrol soal bangunan dan anak muda. Apakah anak muda bisa membangun rumahnya sendiri? Ya, butuh tukang juga sih ya, Tahun Berdua.
1: Iya, betul.
0: Nah, kan tapi kalau kita lihat sekarang itu musik itu sangat dekat dengan kehidupan anak muda, ya itu nggak bisa dipungkiri. Dan dengan kehidupan anak muda sekarang ini, mereka tuh pasti apa ya, minat-minatnya tuh agak sulit gitu untuk di ini, apalagi soal bangun rumah gitu ya, dengan indis ekonomi gitu kan, kalau anak gini sih sekarang bilangnya itu ya. Nah, kalau dari Depo Jaya Bangunan ini, gimana sih caranya mereka tuh mau menyasar anak-anak muda supaya mereka mau tertarik untuk bisa apa ya, punya impian punya rumah sendiri, terus habis itu biar mereka tuh mau ke Depo Jaya Bangunan gitu untuk memilih barang-barang produk-produk untuk bangun rumahnya.
1: Oke, apa yang dikatakan sama kakak tadi sih betul sekali ya. Jadi kami melihat anak muda adalah bagian penting dari masa depan Lombok ini, Kak, ya. Gitu. Jadi sebelumnya kami pernah kolaborasi juga, Kak, dengan kampus arsitek itu, ya. Terus dengan event olahraga seperti basket, lari dan lainnya, ya. Itu menyasar ke anak muda juga, begitu. Dan sekarang juga anak muda bukan hanya membeli atau menyewa tempat tinggal, banyak yang mulai membangun rumahnya sendiri loh, Kak.

0: Terus membuat kos-kosan, membuka usaha, ya kayak kopi shop, mungkin studio,
1: terus ruang saya. Yang mau bangun studio sendiri nanti.
0: Yang betul.
1: Benar.
0: Oke, kita tunggu nanti di Depo Jaya Bangunan. Bahkan ruang kreatif lainnya, begitu.
1: Oke.
0: Nah, dari situ dah kebutuhan terhadap bahan bangunan sebenarnya sangat dekat dengan mereka, gitu Kak. Gitu. Jadi kami ingin hadir bukan hanya ketika mereka sudah siap membangun, ya, tetapi juga sejak mereka mulai punya ide dan mimpi, gitu. Di situ hadir Depo Jaya Bangunan.
1: Oke, begitu, jadi kalau misalnya kita nih mau bikin konsep, terus kita punya rencana, oh maunya bikin gini-gini, Depo Jaya Bangunan tuh bisa kayak jadi tempat kita konsultasi gitu gak sih? Kalau kita maunya tuh buat gini, kira-kira bahan apa yang cocok, bahan apa yang bagus, terus kayak misalnya desain apa kak yang sesuai gitu, bisa gak kak?
0: Oke, bisa, sangat bisa. Ya. Jadi kami paham betul ya, sebelum melakukan atau membangun suatu apa gitu ya, sudah terpikirkan konsepnya seperti ini, tapi cara merealisasinya itu yang agak susah, nah, gitu. Nah, jadi di sana teman-teman juga bisa melakukan konsultasi. Kira-kira apa sih yang baik, bagaimana sih sebaiknya begitu. Gitu. Jadi ke masing-masing teman-teman sales konsultan kami di sana, teman-teman bisa menanyakan apapun terkait permasalahan pembangunan yang ada di teman-teman.
1: Oke, gitu. Kayak misalnya nih kak, ini beneran kejadian nih, bocor atau bocor terus plafonnya tuh jadi item-item gitu. Nah gimana dong kak solusinya, kita tuh butuh ganti plafon kak, gak perbaiki genteng kak, itu gimana?
0: Jadi yang pertama kali yang kita harus perbaikin adalah sumber bocornya, yaitu atapnya dulu, begitu kan. Atapnya kita lihat dulu sudah layak atau tidak. Kalau sekiranya atapnya sudah tidak layak, ya sudah tinggal diganti. Nah, baru ke perbaiki plafon begitu. Nah, plafon juga kan dia banyak sekali jenisnya ya. Yang sekarang ini yang banyak lagi booming adalah plafon PVC. Gitu, sudah tidak menggunakan gipsum lagi. Okay. Gitu.
1: Apa tuh kalau pakai apa? PVC.
0: PVC, iya.
1: Apa tuh keunggulannya, Kak?
0: Jadi, kalau keunggulannya pakai PVC ya dia lebih tahan, awet. Ya, seperti kakak bilang tadi, bocor item-item. Kalau PVC kan nggak akan ada item begitu.
1: Oh, panas nggak kak pakai bahan itu?
0: Kalau panas sih nggak juga ya. Ya, nggak juga. Malah lebih estetik sih kelihatannya.
1: Gitu. Kalian kayaknya kita konsultasi di sini ya. Jadi saya tuh mau bikin... mau bikin apa tuh namanya garasi, tapi saya nggak mau rumah saya gelap.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kanopinya itu baiknya pakai apa kak?
0: Oke, garasi biasanya identik dengan suara bising,
1: sangat. Ya,
0: apalagi saat hujan. Nah, bagaimana cara agar kita bisa lebih nyaman lagi tinggal di situ? Jadi untuk atapnya itu kita bisa pakai alderon, ya itu bisa terbuat dari PVC juga, ya. Nah, kemudian jangan terlalu tertutup,
1: oke. Biar nggak panas.
0: Biar nggak, iya sih.
1: Oh iya. Baiklah kalau begitu. Jadi sebenarnya kita kalau ke sana nggak harus belanja langsung juga ya?
0: Iya, nggak harus.
1: Kayak mau survei-survei untuk ngelihat kayak kurang lebih simulasi harganya berapa gitu juga bisa?
0: Bisa, silahkan.
1: Oke, yang penting nanti belanjanya di Depo Jaya Bangunan.
0: Pastinya.
1: Asik, stop selling. Oke, ini kita... karena waktunya sisa 10 menit lagi kak, kita ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Di sini ada yang tanya, boleh nggak kak kasih informasi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin baru tahu tentang The Sound of Glory? Kalau misalnya mau nonton itu acaranya berlangsung kapan dan di mana?
0: Oke, acara ini venue-nya itu di ex bandara Selaparang, ya, tanggal 6 September.
1: Oh, bulan depan.
0: Jadi hari Minggu malam Senin.
1: Oh, besoknya kerja.
0: Acaranya dari pagi, ya, hari Minggu itu ada bazar, ya, kemudian ada basket, terus couple challenge, dance, baru ditutup sore sampai malam itu untuk konser-konser.
1: Oke, jadi kalau misalnya tertarik sukanya sama yang dance-dance, boleh nanti pasti ada rundown-nya kan dikasih.
0: Ada.
1: Ya. Nanti bisa datang sesuai dengan rundown-nya ya. Aja.
0: Kepoin aja ya, Instagram-nya Depo Jaya Bangunan.
1: Oke.
0: Di situ informasinya lengkap semua, Kak.
1: Oke, jadi langsung kepoin Instagram Depo Jaya Bangunan. Nah, terus untuk tiketnya sendiri gimana, Kak? Kategorinya apa aja dan boleh nggak spill harganya? Dan sekarang yang tersedia tiketnya apa aja? Aku dengar tadi VIP sama premiumnya udah habis.
0: Iya, jadi yang masih tersedia di kami tiketnya itu tiket festival saja, Kak, ya. Itu harganya Rp125.000.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya. Tapi kakak tenang aja, ya. Tiketnya ini kita lagi promokan juga. Jadi setiap kakak melakukan pembelian di satu minimal 1 juta di Depo Jaya Bangunan, bisa mendapatkan tebus murah tiket festival, Kak, dengan harga 100.000.
1: Wow. Jadi cepetan Bang Anja, ini mumpung masih bulan depan ini. Yang penting masih ada kuota untuk beli tiket festivalnya, jadi kita belanja ke sana ya.
0: Masih ada kok, tenang masih aja.
1: Oke, berarti yang sekarang tersedia hanya tiket festival dan
0: hanya tiket festival saja.
1: Oke, dan kalau mau beli bisa beli di mana, Kak?
0: Bisa beli di Yes Please, ya. Ada Dewa Tiket sama Depo Jaya Bangunan. Ya gitu. Okay. Ya. Dan saya ini, Kak, apa namanya, hati-hati juga, Kak, ya. Saya himbau buat teman-teman Pro 2 jangan sampai tertipu, ya. Ada iming-iming tiket murah itu kita tidak pernah menjual tiket murah, Kak. Begitu. Jadi selain apa namanya yang saya sebutkan tadi, tempat pembelian tiket itu jangan percaya deh.
1: Oke, langsung beli di official store-nya ya.
0: Betul.
1: Yang memang menjual tiket dari Depo Jaya Bangunan untuk Sound of Glory. Oke, ini kayaknya sekalian pertanyaan terakhir deh, Kak. Apa ada kejutan khusus yang akan muncul di Sound of Glory? Kalau ada boleh dibocorin nggak, Kak?
0: Kalau mau dibocorin ya bukan kejutan lagi sih.
1: Iya, surprise namanya. Ini gimana sih yang nanya ya?
0: Pokoknya amanin tiketnya, datang dan saksikan langsung deh.
1: Oke, jadi gitu ya teman-teman Pro 2, jangan sampai kelewatan Sound of Glory nanti di tanggal 6 September. Dan masih bisa dibeli tiketnya. Kalau misalnya mau dapat potongan harga, bisa belanja di Depo Jaya Bangunan dengan belanja minimal 1 juta. Oke, 1 juta tuh wastafel dapat, Kak?
0: Wastafel dapat sama kerannya malah.
1: Wah, sama kerannya.
0: Iya.
1: Kebetulan saya belum punya dapur nih, Kak.
0: Agak.
1: Kalau lemari nih, lemari buat nyimpen piring.
0: Lemari buat nyimpen piring ada. Nyimpen baju ada. Nah, cuman kalau sekiranya mau nyimpen sensor, Kak, ya.
1: Aduh,
0: itu yang gak ada.
1: Apa nih? Aduh, jadi curiga. Apa nih? Pikirannya melayang.
0: Jadi iya, kalau untuk bapak kakak mau cari furniture juga, itu di Depo Jaya Bangunan, di bangunan tersedia juga, Kak. Jadi bukan hanya menjual produk bahan bangunan, melainkan isi rumah, furniture ada semua di situ.
1: Oke, jadi gitu ya teman-teman produk. Oke, karena waktu kita ternyata sudah habis untuk sore ceria hari ini, tidak terasa ya, Kak, ya.
0: Iya, sayang sekali, Kak, ya, cepat sekali berlalu.
1: Mau nambah sejam lagi, Kak? Boleh nanti gabung di English Corner. Oke, kita mau terima kasih dulu untuk Kak Taufik yang di tengah kesibukan siapin acara, nyempetin waktunya untuk ke Pro 2.
0: Iya,
1: dan semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Oke, segitu dulu untuk sore ceria di edisi hari ini, teman Pro 2. Kita bakal lanjut ke English Corner setelah ini. Jadi pastikan kamu tetap di 104,2 FM. Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu ini. Dan Kak Taufik pamit. Bye-bye.
0: Bye-bye. See you next time.

0: You're still listening and watching English Corner ya, tahun Pro 2 masih bareng Yening, Ayudia, Alun, Alura dan Alena. Iya.
1: Iya.
0: Masih ingat. Oke, so because today is Independence Day, jadi kita bakalan belajar word of the day ya. Seperti kata independence ya, independence, how that's how to pronounce it. Kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam satu kalimat, bisa kayak we celebrate Indonesia's Independence Day every August. Mm-hmm. Gitu. Artinya kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia setiap bulan Agustus. Ya makanya nanti sampai habis bulan Agustus ini bendera merah putih akan terus dikibarkan di mana-mana ya. Kalian masang bendera nggak di?
2: Masang.
0: Ya. Oke yeah. Oke okay, bagus. Nah ada beberapa vocabulary juga yang harus dipelajari. Tadi ada independence artinya kemerdekaan. Kalau freedom artinya
3: kebebasan.
0: Oke okay, kalau nation artinya
2: negara.
3: Bangsa.
0: Oke okay. Country.
2: Negara.
0: Oke, okay, flag.
3: Bendera.
0: Culture.
3: Kebudayaan.
0: Oke. Okay. Tradition.
2: Tradisi.
0: Oke, okay, habis ada unity.
3: Kesatuan.
0: Ada juga proud.
2: Bangga.
0: Heroes.
2: Pahlawan.
0: Generasi. Oke, okay. So sorry okay. Kalau misalnya pronunciation aku agak aneh gitu ya.
2: Perfect.
0: Oh, thank you. Oke, okay. Nah kita kan tadi ngobrolin tentang hari kemerdekaan gitu ya. We talk about Independence Day. Dan also yesterday I have like podcast with someone. And we talk about freedom. Are we still working for the freedom or not gitu? Maksudnya kayak kita apa masih harus memperjuangkan kebebasan kita atau enggak? Nah kalian kan mahasiswa nih yang dapat kesempatan untuk kuliah, go to the college gitu kan? Apakah kalian sudah merasakan kebebasan kalian itu, entah itu untuk berpendapat, untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi, atau di kacamata kalian nih ya melihat pendidikan sekarang ini, apakah semua hak-hak itu sudah didapatkan di zaman sekarang, di tahun ke-81 Indonesia Merdeka? Siapa mau duluan?
2: Okay. Mungkin dari kiri dulu.
0: Oke, okay, okay. Oh, kalau saya dari kanan.
2: Oh iya, dari kanan kakak. Iya, iya.
4: Kalau I think sebenarnya kalau dibilang udah didapatkan, sebenarnya ada beberapa yang udah didapatkan, tapi ada juga yang belum didapatkan, dan juga ada yang menurut saya itu udah dapatkan tapi belum maksimal untuk diberikan, apalagi sekarang about education yang kita tahu bahwa our governor itu terkait education itu sangat apa ya agak kurang memperhatikan gitu, okay. Tidak memprioritaskan edukasi, yes. Jadi untuk hak mendapatkan pendidikan sendiri itu sebenarnya udah dipenuhi, tetapi untuk
0: apa pemerataannya kali ya,
4: pemerataannya itu masih sangat kurang, apalagi di wilayah 3T itu, mulai dari juga karena sarana-prasarana juga yang ada banyak bangunan atau gedung sekolah yang belum rata di apa belum
0: diperbaiki masih ya, belum like bangunannya.
4: Ya, something like that.
0: Oke. Ada I agree sih, benar banget kayak we got the freedom to choose what we want to be,
2: yeah.
0: But not all of us that lucky gitu, yes. Ya, seberuntung itu untuk bisa menikmati pendidikan yang sama seperti kita. Oke. Eh tiba-tiba jadi hening banget ya.
2: serius.
0: Oke. Okay. Next for Alura.
3: Oke. Okay. So maybe the answer is like similar. Like Alena, itu ada di sarana-prasarana, kita udah dapat hak buat milih apa yang kita mau, tapi nggak semuanya itu bisa ngikutin apa yang dia mau. Maksudnya itu kayak, kita tahu kan in the village, kayak di pedesaan itu, apalagi in the daerah terpencil-terpencil itu, the access is still hard to access about the education, especially bagaimana cara mereka, anak-anak di sana itu, pergi ke sekolah. Kita tahu banyak di berita itu ada bahkan yang sampai lewat jembatan atau bahkan ngelewatin banjir untuk hanya sekedar pergi ke sekolah. Nah itu menurut saya itu pemerataannya itu masih sangat kurang. Dan seperti yang kita tahu juga guru-guru itu, hak-hak guru itu banyak yang masih belum terpenuhi. Apalagi mereka itu kan mengajar ya, mengajarkan tentang edukasi, tapi terkadang ada saja yang masih kurang menghargai hak guru tersebut.
0: Ya, padahal the key of the successful of the generation ya, is the teacher. Teacher is the key gitu kan. Tapi kalau misalnya guru-gurunya tidak disejahterakan, pasti mereka

0: para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.
1: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
2: Perdua 104,2 FM.

Ya, teman Pro 2, kamu masih di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan kita sudah masuk di Senjata Pak Kurso. Sore hari ini kita bakalan membahas sesuatu yang pastinya untuk memperbaiki diri kita sebagai umat manusia, supaya bisa lebih dekat lagi kepada Yang Maha Kuasa. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khalisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Ruang Pro 2. Kita ini adalah miliknya, milik yang paling besar namanya, yang menciptakan kita dan penguasa dunia yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu atas kehendaknya ya Tuhan Pro 2. Dan kalau misalnya Tuhan Pro 2 bertanya-tanya, kenapa ya semua ini harus terjadi sama aku, kenapa ya aku dilahirkan dengan posisi, kondisi, situasi kayak seperti ini gitu, terus juga kenapa Tuhan memilih aku untuk yang mengalami semua ini, pasti ada maksud dan tujuannya Tuhan Pro 2. Kita sebagai manusia cuman bisa menjalankan, lalu juga tetap bersyukur dan berpasrah sama Tuhan. Karena apa? Karena ya kita tidak punya kendali atas hal-hal itu, dan yang punya hak dan berkuasa atas itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya apa? Biar kita lebih mau berpasrah, mau bersandar, dan mempercayakan semuanya ke dalam tangannya. Okay, Tuhan Pro 2. Jadi mengikuti apa yang sudah Tuhan gariskan untuk kita tuh memang tidak semudah itu, karena kita selalu pasti pinginnya dapatnya udah enak, dapatnya udah nyaman. Tapi supaya kita bisa lebih banyak bersyukur dan tidak menyia-nyiakan kenikmatan yang kita dapatkan, Tuhan berikan kita ujian dulu. Seperti itu ya teman-teman berdua. Harus tetap semangat semuanya.

Pianeng untuk menemani kamu hari ini sudah selesai ya. Dari pukul 2 tadi sampai sekarang di hampir pukul 7 malam. Dan ini waktu Pianeng untuk pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Produa sedari tadi pagi, sedari tadi siang, sampai dengan malam ini. Jangan kemana-mana, karena Produa masih akan terus menemani kamu sampai pukul 12 malam nanti, tahun Produa. Pianeng harus pamit, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: changed.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan Info Pro 2 edisi Kamis 20 Agustus 2026. Kau bersama Lani Nadia dan dalam berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pradua Universitas Pendidikan Mandalika atau UNDIKMA memperkuat kapasitas peternak dalam menjaga kesehatan ternak kerbau melalui penerapan manajemen One Health di Desa Pandanwangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Dan program ini tahun Pradua menjadi bagian dari upaya menjaga produktivitas ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan hewani berbasis potensi peternakan masyarakat. Dan program pengabdian kepada masyarakat tersebut menyasar kelompok ternak lumbung Pusakeyang menghadapi persoalan gangguan berbagai faktor parasit dalam ternak kerbau. Dan ini ya tahun Pradua, jumlah kerbau pun juga ditemukan dalam kondisi kurus, sementara lingkungan peternakan juga berpotensi menjadi tempat perkembangan faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan ternak. Informasi selanjutnya, tahun Pradua Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat atau Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Wali Kota Mataram pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Aula Mandalika Kanwil Kemenkum NTB dan dihadiri jajaran pemerintah Kota Mataram RSUD Haji Muhammad Roslan, BKD Kota Mataram, serta perancangan peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB. Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga. Dan harmonisasi dilakukan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, serta dua rancangan peraturan wali kota terkait pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Haji Muhammad Ruslan. Demikian Info Pro 2 untuk kamu Tom Pro 2, dan selain ini bakal ada music live, chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
2: Hai.
1: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
2: Sama siapa ya?
1: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone. Sekarang band lagi, gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
2: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini Ajis, kenalan dulu ya.
1: Oke, boleh, sekalian kenalan.
3: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
1: Oh, ya, megang doang ya?
3: Main gak.
2: Aku Jan di vokal.
1: Oke.
4: Aku Rai di bass.
1: Oke.
5: Di drum.
1: Oh iya. Ya,
2: ini dari sini tuh. Oh, iya. 95, 93, 2000, 90.
1: Oh, oke.
2: Okay. Yang lumayan gelombang. Ya.
1: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
2: Pertama kali
1: nongkrong,
2: ketemu
1: di mana tuh?
2: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
1: Oke. Okay.
2: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
1: Oh,
2: udah kenal lamanya sama Ajis.
1: Oh, oke.
2: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang. Dia ragu banget. Nyanyi? Kan bisa, bisa gitu. Akhirnya terbuktilah bisa.
1: Oke.
2: Oke, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, tapi enggak punya band. Kita cabut terus.
1: Oke.
2: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai masih kosong.
1: Oh, oke, oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik tuh dari
2: udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
1: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
2: Ya, betul.
1: Benar. Alright, Tone Waves, berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya?
3: Kedua
1: ya. Iya. Terakhir tuh tahun 2025 tahun lalu ya.
2: Tahun lalu
1: baru ngerilis single.
2: Single yang tahun lalu.
1: Single.
2: Sekarang bawa single lagi nih.
1: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih.
3: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
1: Banyak ya.
2: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
1: Yes.
2: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
1: Yes.
2: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi, jadi udah satu tahun empat kemarin udah rilisan.
1: Lumayan produktif ya.
2: Oh iya, alhamdulillah.
1: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
2: yes,
1: bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu, apakah dari salah satu ada ide, gue pengen bikin lagu tentang ini deh, atau gimana tuh?
4: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat, kita semua tuh harus nulis. Kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
1: Yes.
4: Kita store ke Ajis.
1: Oh.
2: Ajis langsung QC dia.
1: Asik.
2: Ini bagian
4: abang-abangannya itu.
1: Abang-abangannya.
3: Aduh.
4: Ya lagi aja.
2: Bang ini bang, udah jadi bang.
1: Bang ini bang, guru.
4: Pendidikan guru.
1: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
2: bener, gitu.
1: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
2: Itu langsung masuk drive.
1: Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
2: Ini single kedua sih.
1: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
2: Iya.
1: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
2: Parfum.
1: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum, karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
2: Ya,
1: jadi seseorang
2: bener,
1: kan.
2: Bener,
1: salah
2: mendetail
1: satu,
2: ya.
1: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda
2: rasanya
1: aja. Iya
2: bener,
1: kan? Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
2: Langsung yang nulis ini.
1: Wih, siapa yang nulis?
2: Gian.
1: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
5: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini parfum dibuatnya, terus ya udah deh coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
1: Yes.
5: Kan pasti
2: merasa personal.
5: Iya, lebih ke flashback aja sih.
1: Okay.
5: Intinya jadi pengen buatnya,
2: pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
1: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
5: Karena sempat ketemu sih sempat ketemu sama mantra.
2: Flashbacknya
5: keras. Flashbacknya ke situ sih.
2: Keras. Kok
5: wangi parfumnya enggak rubah.
1: Gitu. Oh, oke.
2: Okay. Kacau sih pasti.
1: Kacau sih. Kacau sih. Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
4: Enggak sengaja sebenarnya.
1: Oh, enggak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
2: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
1: Bener, iya tajam kayak, eh kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Broadway yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Broadway FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single

0: selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
1: Oke. Okay.
0: Sama ya udah jadi ngeliatin itu terus oh gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
1: Oh, tone waves. Tapi serandom itu ya?
0: Emang serandom itu.
1: Emang serandom itu ya?
0: Beneran lagi lihat layar itu kan gitu ya kebayang kan?
1: Iya, yeah, bener kebayang. Nah, yeah,
0: wow. Terus pasti ini cari-cari dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
1: Dapat ya, cocok lagi dapat ya.
0: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
1: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
0: Kita satu tahun, dua tahun.
1: Dua tahun itu berarti sempat rilis juga ya?
0: Rilis 4 lagu.
1: 4 lagu. Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
0: Iya,
1: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
0: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya, jadi kalau kita, ya kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
1: Oh,
2: gitu.
1: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
0: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
1: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
1: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih, ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
1: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul.
1: Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
0: Membantu.
1: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
0: Benar. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
1: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
0: Dari hulu ke hilir.
1: Benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih.
0: Yes.
1: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa gamon gitu berarti.
0: Gamon sih ya.
1: Gamon ya basically ya.
3: Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya, maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
1: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
1: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
1: Widih.
0: Harapannya itu.
1: Harapannya itu ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
0: Itu. Nanti bilang.
1: Oh, oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
1: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan. Arahnya mau kemana dulu nih kan?
1: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
1: Okay, cuma
3: kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semua itu kayak jangan sepelein wangi.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu sih.
0: Hati-hati dengan wangi.
1: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya perumpamannya sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
0: Iya itu juga kan.
1: Iya kan.
0: Kalau flashbacknya kacau kan itu
1: kacau,
0: apa yang bisa nggak mau keluar kamar.
1: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Iya.
1: Bener, sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
0: Harus gak sih?
1: Ah, gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
1: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
1: Oke.
2: Okay. Misal contohnya
0: jadiin pelajaran gitu
2: ya. Dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Alah. Kemana ini kita
1: alah. Woi.
0: Bener. Karena bisa harus dilupain karena enggak juga.
2: Iya.
0: Jadi tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
1: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
0: Enggak sih, belajar.
1: Belajar.
0: Malah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
1: Yes.
0: Terus kita udah pernah lewati itu, terus begitu Tone Wave jadi, dulu di bandnya Gian misalkan apa sih yang miss-nya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Apa misalkan enggak ada promonya atau apa? Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
1: Oh.
0: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk, kita jalan deh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
1: Iya sih, bener sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
0: Bener, biar tahu.
1: Biar tahu, biar belajar gitu kan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
0: Gian.
1: Ini kan yang nulis lagu ya.
0: Gas.
1: Kan ini tadi bilang kan, ini ya, kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya, gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Apa nih?
2: Ini sebenarnya ketemunya di kondangan.
1: Oke.
2: Mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, betul
1: iya
2: gak?
1: Iya sih, bukan gue yang nanya ya Pak ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan ya? Dia bareng sama pas.
1: Oh,
2: yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja digoreng gitu. Terus gimana? Rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
1: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Bukan,
1: sama-sama tamu. Bener.
0: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
1: Enggak ada ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
0: Lamanya ngendapnya sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu, kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
1: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label, kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu, gitu. Kalian mau yang mana, terus mereka ya kita
0: suggest,
2: akhirnya mereka pilih dan mereka tanya kalau yang ini gimana, enggak buat kita rilis gitu, jadi enggak kita kasih mereka yang pilih, terus udah ini aja, enggak gitu tapi, ya jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih, mereka
0: PD-nya yang mana?
2: PD-nya yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Ini gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
1: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya, dipilih dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Oh, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
1: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
0: Nah, 72-nya adalah.
3: 72-nya ada. 400-nya baru nemu satu kata.
1: Iya benar.
3: Kata doang.
1: Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
0: Itu bisa tuh.
1: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
0: Berarti? Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadi kayak budaya. Budaya ya, soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu. Yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua. Jadi ada budaya itu. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah, dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian.
1: Ya,
0: memang Gian yang paling rajin.
1: Punya banyak cerita ya.
0: Dia punya banyak cerita.
4: Paling gabut.
3: Paling gamon.
1: Paling gamon.
3: Paling gamon.
1: Paling gamon. Oh iya, benar.
0: Gian yang paling mantap lah. Ada terus gitu.
1: Ada terus ya. Benar sih.
0: Apa ini? Gitu.
1: Asik. Langsung bisa ya.
0: Langsung kasih ke Ajis, terus ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
1: Oh, bisa begitu berarti bisa ya. Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya
0: sama dia.
2: Jadi kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya kita ganti gitu.
1: berarti harus siap dengan
0: harus siap dengan mental
1: itu, mental ini ya.
2: Iya, benar.
1: Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full, dia kirim terus. Guys, ini gua udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
0: Enggak, tapi liriknya di bawah ya.
2: Oke, okay, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal okay, gitu.
1: Oke, dari musiknya benar-benar dirombak.
2: Dirombak full.
0: Bisa kayak gitu.
1: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, okay, gua agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes, single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
3: Tanggal
1: 19 Agustus atau Juli?
3: Juli.
1: Oh, Juli ya. 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini, dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: udah dengerin ya, Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Jadi siapa nih? Aku udah boleh.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih, kayaknya nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: okay. Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Iya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iya modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa nih? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya benar.
1: Ternyata bukan.
2: Gitu. Kalau bukan ya bukan. Kalau enggak ya.
1: Tanya beli di mana.
2: makasih ya.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
2: Ya diem aja sih.
0: Oh, diem aja ya. Kayak pura-pura enggak
2: tahu. Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Oh iya, ada menggerutu.
2: Ada menggerutunya.
0: Oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu.
3: Langsung lari
0: ya kayak.
3: Wah. Bener ini.
2: Okay. Boleh sekali lagi?
3: Dibuat dua kali.
1: Udah senang.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya.
3: Iya,
0: biar enggak ketemu lah ya. Benar.
1: Kalau gitu enggak usah langsung samperin kan. Assalamualaikum.
0: Iya, benar. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh, kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya sih.
0: Tahu. Konvo starter, bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Tahu, Mas. Iya, ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kan.
0: Ternyata jualan.
3: Refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Gian.
4: Oke. Ada ya, pasti kepo nyariin. Oh bukan. Bukan.
0: Okay. Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya tuh, ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu, jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Dia cepet banget, mau okay. Dites bikin lagu cepet gak?
0: Ais, mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Ais, udah ada tadi yang gimana?
0: Oh gimana? Okay.
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang gimana dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi. Jakarta asik. Ada Monas, ku duduk di sebelah yang tadi.
1: Oh, iya yang tadi.
3: Tuh ada Monas, tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis, pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi benar tadi mobil dia bikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas
2: iya.
1: Kan. Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya okay. Liat Monas terus. Terus bagus ya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ? Itu dulu dari situ.
0: Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia. Wih, gimana gue
2: tadi? Iya, Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu?
0: Ya. Oke.
1: Pokoknya percayalah, Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya ini
2: benar. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu, Bang.
0: Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.

0: dapetnya yang dianya kan. Ya,
1: oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
2: MV ada
1: ya?
2: MV ada, di YouTube channelnya Label Pro M.
1: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
1: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay, ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya.
2: Jadi
3: terus
2: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
1: Iya, tau.
2: Yang sama Diplo. Nah, kayak gitu-gitu tuh.
1: Oh, wow.
2: Ada animasi-animasi gitu.
3: Memang sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya, wah segala keinget kan?
1: Iya, yeah, yeah, benar-benar.
3: Bisa di, sedikit di deskripsinya lewat sih.
2: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya, begitu mereka ngirim moodboard, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok, kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu sih storyline-nya nice,
1: mantap,
2: makanya langsung jadi gitu.
1: Nah itu dia, jadi bisa langsung tonton nanti.
2: Betul.
1: Ya. Bener-bener, satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
2: Bisa membawa petaka, dan anugerah.
1: Bener-bener, bisa, tergantung perspektifnya,
2: tergantung perspektifnya.
1: Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
2: Enggak segalau itu.
1: Enggak segalau
2: cuma
1: itu.
2: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senengnya.
1: Oke, okay. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar-benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
2: Makin gamon.
1: Kalau diinget yang baik-baiknya yang aja baik-baik kan malah
2: itu makanya kan ya, sok-sokan happy padahal.
1: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
2: Kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
1: Iya.
2: Nerusin lagunya beberes
1: dulu. Benar. Rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
3: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di-request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
1: Asik. Benar. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
2: Enggak beda sih kayaknya.
1: Oh, beda.
2: Oke. Okay. Peach.
1: Oke, okay, peach. Kenapa tuh?
2: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
1: Oke. Iya. Lanjutnya siapa? Syori.
3: Oke.
1: Asik.
2: Oh, kita gongin ending.
1: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
4: Kalau aku kayaknya ungu sih.
1: Oke, okay, kenapa tuh ungu?
4: Ya sendu-sendu gitulah.
1: Oke. Okay.
4: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
1: Oke.
4: Okay. Gitu intinya kayak ya udah deh.
1: Ya sih.
4: Kayak pasrah gitu.
1: Iya, yeah, benar. Ya. Oke. Okay. Rai.
3: Biru. Iya.
1: Kenapa tuh? Kok
3: karena
1: kayaknya
3: kan kayak
1: lumi banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Cerah, jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga gak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
1: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
1: Nah.
4: Ini
1: dia.
4: Ini yang menarik biasanya.
1: Bener, ini dia.
4: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
1: Pake mic bang.
2: Iya lagi, iya.
1: Apa, pilih warna dari sini, banyak warna nih. Oke, nah ini kenapa
4: ini? Reasonnya bagus banget. Iya benar.
5: Kalau ya coba itu apa ya? Jadi
4: melambangkan
5: seseorang yang suka warna buat cewek ya.
1: Iya oke.
5: Okay. Bukan buat laki-laki.
1: Iya.
4: Jadi pink icong.
5: Manis aja sih.
1: Oke.
5: Okay. Oh,
1: Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
2: dia pecinta wanita
3: banget kayaknya. Pakai baju
0: rambutnya pink gak rambutnya?
1: aduh, naik gila ya, naik gila ya.
6: Masa iya naik gila?
1: Siapa tahu namanya beneran naik gila, itu kan bukan naik gila yang kita tahu.
0: Bukan ya? Bukan dong.
1: Oh bukan.
0: Bukan ya?
2: Namanya siapa?
0: Namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
1: Iya sih
2: angkatan kita ya.
0: Iya kayaknya.
1: Bener sih, bisa.
0: Apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil ya.
1: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
1: Bener. Oke, deh terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
2: Belum.
1: Fans belum ada ya. Tone Waste Mania ya.
2: Mantap kayaknya mancing.
1: Silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback. Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
2: aku ada satu ya pesannya.
1: Oke.
3: Kalaupun ada hal-hal yang negatif, udahlah enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
2: Dan kita punya sesuatu yang spesial, jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
1: Oh,
2: jadi parfum ini, kita udah bikin fisiknya sih. Jadi ada, parfumnya ada.
1: Wow.
2: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi, pakai lagu kita, nanti akan kita pilih, dapat parfum beneran nih, ada Tone Waves. Kita cuma bikin 50.
3: Cuma ada
1: 50. Berarti enggak dijual ya?
2: Enggak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
1: Asik.
2: Kayak apa nih lagu?
1: Seru. Jadi makin kebayang ya.
2: Itu.
1: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
2: Ini
1: komplit tuh ya.
2: Komplit.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase mungkin?
0: Iya, pasti sih kalau single deket-deket inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
1: Asik.
2: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Betul-betul kejutan.
1: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
0: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
1: Pokoknya sesuatu yang menarik
2: ya. Nanti kesini lagi pasti.
1: Hei, boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran ingin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_.
1: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa
2: dilakukan. Bisa diikutin. Jadi bisa dicek di situ ya.
1: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
2: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
1: Bisa dicek gitu.
2: TNC-nya ya.
1: Biar dapat parfum.
2: Parfum.
1: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
2: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Oh, beda lagu. Itu beda campaign. Kalau gitu mah.
1: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
3: Thank you.
1: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
2: Yes.
1: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
3: Tone Waves.

0: Okay, selamat malam teman bro 2.
1: Halo. Jujur mengantuk, tapi gak apa-apa sih, aku gak langsung apa-apa. Seger jadinya.
0: Iya, karena malam ini kita harus seger banget. Karena udah jam 9.
1: Yes.
0: Dan jam 9 ini kita bakalan
1: apa tuh?
0: Ngedengerin curhatan kamu. Dan juga ngebacain curhatan kamu. Dan jam 9 sampai jam 11 kamu bisa gabung di Pro 2 FM Mataram dengan cara curhat-curhat, cerita-cerita tentunya ya.
1: Betul banget. Jadi buat kamu yang punya curhatan dan bingung mau ceritain ke siapa, ya yaudah ceritain aja ke sini teman Pro 2.
0: Betul banget.
1: Gitu.
0: Bisa by WhatsApp 081-902-057-000 atau bisa by TikTok live-nya Dipa ya.
1: Iya,
0: ini
1: betul
0: ada
1: banget.
0: Kak Aditya Agung langsung curhat nih.
1: Iya, kita tungguin ya Kak Aditya Agung ceritanya apa tuh. Jujur gak kebaca dari sini.
0: Jadi dia bilang tuh dia mau curhat, dia gagal casting model.
1: Wow.
0: Karena mukanya itu katanya kurang lombok. Maksudnya kayak gimana?
1: Harus ngelombok banget.
0: Harus
1: berarti
0: ngelombok banget. Berarti muka kamu tuh harus ada ukiran-ukiran.
1: Tolong didefinisikan
0: gitu
1: dong, muka lombok tuh seperti apa.
0: Mungkin
1: gitu.
0: Harus ada ukiran kain ini, kain khas Bima, khas mana gitu ya. Gimana konsepnya itu muka kurang lombok ya, aku gak ngerti.
1: Iya bagaimana ya Kak, ya bingung juga tuh.
0: Gimana menurut kamu Nadia?
1: Menurut aku ya udahlah ya.
0: Gak apa-apa Dit ya, yang penting nanti kamu bisa jadi model internasional ya.
1: Yes, betul banget.
0: Jadi buat kamu teman berdua yang mungkin kemarin gagal-gagal, gak apa-apa banget gagal ya. Tapi kalau kamu gagal terus gak tahu mau cerita kemana, cerita ke Pro 2 aja. Kita tungguin ya sampai jam 11, kita dengerin single-single dulu. Buat kamu yang abis jadi tulang punggung keluarga hari ini, ini lagu yang pas dari Virsa Besari, Tulang Punggung.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kayaknya ada yang bolak-balik aja nih di
1: pub. Bolak-balik. Iya, ada Nona.
0: Tapi gimana sih kok ada ya orang yang suka bolak-balik gitu loh di pub?
1: Kayak kamu balikan sama mantan kamu ya.
0: Enggak. Aku lagi sibuk banget ya malam hari ini.
1: Oke, siap.
0: Udah ngeblend. Udah.
1: Udah ngeblend. Oke. Dan teman pro 2, kita masih barengan sama Dipa dan
0: Nadia juga, teman pro 2 yang bakal menemani kamu di malam hari ini.
1: Betul banget. Kalau kamu curhat, mau cerita, ini dia waktunya. Karena dari jam 9 sampai jam 11 kita bakalan bacain curhatan kamu dan tentunya mau dengerin curhatan kamu nantinya lewat aplikasi RR Digital. Bisa gabung ya Nadia ya.
0: Iya benar banget. Pokoknya kita tungguin sampai
1: Betul banget. Dan yang lagi gabung di TikTok kita, hai. Ada Kak Guntur di sana.
0: Iya, ada Kak Guntur.
1: Kak Guntur terus siapa lagi?
0: Ada Kinanti. Hai.
1: Kinanti.
0: Benar-benar workaholic 24 jam. Aduh, kataku ini mau bagaimana lagi ya, Kak?
1: Iya, jadi kita betul banget. Aja. Jadi kita gas aja ya.
0: Iya, kita gas aja ya.
1: Dan buat kamu juga yang mau curhat-curhat, mau cerita-cerita, kita masih tungguin loh sampai jam 11 nanti. Jadi make sure kamu enggak kacangin kita ya. Kalau kamu lagi dengerin 104 KUDA MHz, buru-buru aja langsung kasih tahu kita apa yang pengen kamu dengerin ya.
0: Bener banget.
1: Anyway, itu si Aditya masih enggak sih di live itu?
0: Udah hilang kan
1: ya ampun
0: ya, ada apa sih, aku bilang aku kayak ngeblank gitu loh, udah lama tidak siaran.
1: Aku mau puterin lagu tadi yang di request
0: yang mana?
1: Kamu itu main gue.
0: Agak bosan sih karena di tiap live requestnya lagu itu terus.
1: Iya, tapi nggak apa-apa banget buat Aditya, kita kasih ya Nadia. Dan buat kamu juga teman pro 2, kita masih nungguin curhatan kamu, so please please please kasih kita curhatan supaya kita nggak gabut ya. Oke, ini dia main-main gue by Nekila.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Zapin adalah khasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

0: Okay, tahun pro 2 itu dia terlanjur cinta by Cakrakan dan Hael Husaini. Jujur, yang namanya terlanjur cinta tuh emang udah nyakit sih, Dipa.
1: Tapi
0: jadi
1: kalau cintanya sama orang yang tepat enggak?
0: Iya, betul banget. Jadi kan tapi kita enggak tahu dia orangnya tepat apa enggak di awal-awal. Jadi jangan berlebihan aja deh tahun pro 2 gitu. Barangkali ternyata tidak bersama dia kan agak sakit ujung-ujungnya.
1: Betul banget sih. Apalagi kalau dia tuh suka ngepoin sosial media kamu.
0: Emang kenapa?
1: Ini ada teman kita.
0: Oh wow.
1: Jadi pacarnya itu pengen login akun secondnya, tapi dia tuh kan nggak ngasih karena di akun second tuh hampir full teman-teman ceweknya gitu. Dan mereka tuh kayak sering up story, terus DM cerita hal sensitif yang nggak boleh cowoknya lihat gitu kan. Tapi si cowoknya ini marah dan ngediemin pacarnya ini. Dari kemarin sampai sekarang masih didiemin.
0: Jujur janggal, cowoknya yang janggal. Maksudnya kan itu cuman cewek semua kan yang dia follow. Kayak kenapa sih sekepo itu gitu loh.
1: Iya, itu kan privacy masing-masing.
0: Iya
1: ya. Kayak apa ya, gak paham boundaries. Kalau kataku sih putusin aja.
0: Betul. Simple. Takutnya ntar dia tuh naksir sama salah satu teman kamu. Ini sih overthinking aku aja ya.
1: Siapa tahu dia naksir sama orang, terus dia tersekan akunnya, dia kepo kamu yang follow.
0: Itu bahaya banget.
1: Bahaya
0: jadi
1: banget.
0: Meminimalisir hal itu. Jadi udah deh, jangan kak, jangan ya, kata aku mah.
1: Iya,
0: gitu.
1: Mending kita santai-santai aja gak sih?
0: Betul banget.
1: Dan buat kamu yang lagi bersantai-santai, coba kasih tahu kita curhatan kamu malam hari ini di WhatsApp 0819020570000.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Selamat malam, Mas.
2: Alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
1: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
2: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
4: Kalau

0: Wow, Tompro 2 masih bareng kita berdua di sini, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Betul banget, masih sama-sama kita di Badan Cukin Nerdiel.
0: Iya, betul banget Tompro 2, dan kita juga bakal masih bacain curhatan-curhatan kamu karena masih sisa 1 jam nih waktu bareng kita Tompro 2. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita boleh banget. Sampai jam 11 kita tungguin ya.
1: Betul banget. Dan teman Pro 2, buat kamu yang abis kerja kayaknya capek banget yang ngelembur sampai jam segini. Tapi kita tuh harus banyak-banyak bersyukur tau Nadia.
0: Kenapa tuh?
1: Karena ada teman kita nih, namanya itu si Lenny ya.
0: Oh, wow.
1: Jadi Lenny ini katanya capek banget jadi pengangguran. Kadang semangat, kadang down parah gitu terus. Entah kapan fase ini akan berakhir. Katanya dia tuh benar-benar capek, apalagi kalau weekday tuh berasa dia doang yang nganggur di dunia ini katanya. Gimana nih Nadia?
0: Ya semoga kedepannya banyak kesempatan lah ya buat Lenny. Ya Lenny bisa, istilahnya bisa ada kegiatan juga.
1: Betul,
0: gitu.
1: Mungkin kamu bisa cari kesibukan, misalnya kayak punya usaha kecil-kecilan gitu ya, yang buat kamu gak down gitu loh, gak kepikiran nganggurnya.
0: Ikut
1: kelas, course
0: ya, bener, gitu. Itu kan nambah ini juga ya, nambah apa sih kayak keahlian kita, soft skill atau hard skill kita juga gitu, makin keasah. Jadi ketika udah apa ya, kesempatan itu datang ya kita siap gitu loh. Kayak gitu sih Lenny.
1: Iya, jadi semoga Lenny bisa dapat kerjaan yang bagus ya setelah ini ya. Semangat terus Lenny dan juga Lenny-Lenny lainnya di luar sana ya yang masih nganggur ya kan. Jadi kita gak tahu mana rezeki kita ya. Yang penting kita terus berusaha. Kalau kamu punya curhatan yang sama teman Pro 2, bisa langsung aja di WhatsApp 081 902 057 ribu dan Instagram kita Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbetts dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata lah Mbak. Bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

0: Waduh, Tom Pro 2. Nggak kerasa nih ya, tapi kerasa sih.
1: Kerasa
0: ini udah
1: banget.
0: Jam 10:30 Tom Pro 2. Ya kurang lebih tinggal 30 menitan lagi deh Tom Pro 2 waktu kita bareng di sini ya.
1: 30 minutes.
0: Kenapa ini tiba-tiba ya?
1: Tadi kan tadi curhatan tuh, curhatan tentang dia
0: kerjaan,
1: nganggur.
0: Iya.
1: Nah, sekarang ini ada teman kita yang resign.
0: Waduh.
1: Jadi,
0: resign, ya?
1: Iya, hari ini dia resign. Iya, harusnya nggak kerja lagi kan, gitu kan kalau udah resign.
0: Iya,
1: nyatanya dia tuh masih harus ngajarin anak baru.
0: Waduh.
1: Jadi dia pikir yang pertama itu udah oke gitu kan, udah diajar. Ternyata dia dipindah ke outlet lain dulu. Eh, hamin dua resign disuruh ngajarin anak baru buat outlet lain.
0: Waduh.
1: Dijabanin dong trainingnya. Eh, besoknya hamin satu dia mau resign. Ngajarin yang baru lagi. Dan besoknya harusnya bukannya ranah dia lagi kan, gitu kan. Tapi kok tetap ya, dari ownernya di WhatsApp cuma ngajarin yang kedua aja. Gak ada bilang ngajarin lagi gitu kan. Gak dikasih tahu berapa hari gitu kan. Ini kayak gimana gitu kesannya katanya.
0: Iya lagi, kalau resign mah udah resign aja kali ya. Atau mungkin kekurangan tenaga kali ya. Jadi kamu yang diminta gitu.
1: Iya.
0: Barangkali kamu juga menjadi tangan kanan atasan kamu gitu. Jadi kayak, aduh kayaknya kalau gak ada kamu bingung nih siapa lagi yang disuruh gitu. Tapi ya kak, sebenernya kalau udah resign ya itu hak kamu buat resign.
1: Betul banget, apalagi gitu. Nadia kan tangan kanan siaran juga.
0: Waduh, jujur agak bagaimana nih ya. Terima kasih loh.
1: Jadi buat kamu teman pro 2 yang punya nasib yang sama, udah resign malah disuruh ngajar-ngajarin, coba deh kamu ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 ya. Okay. Betul gak?
0: Iya betul banget. Kayaknya kamu udah tidur deh itu. Jujur agak merem nih.
1: Oke, teman bro 2, kita bakal dengerin single-single dulu ya sebelum lanjut ke curhatan kamu.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
5: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
4: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
5: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
4: Ayah juga
5: dan
4: selalu
5: lain-lain.
4: Memberikan apa
5: semua
4: yang Kak Rudy perlu dan
5: kamu
4: inginkan. Sedangkan aku tidak.
6: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Oke, Tompro 2 balik lagi bareng Nadia ya. Dan Dipa juga sih, tapi aku aja deh dulu Tompro 2 yang menemani kamu ya. Dan ada nih Tompro 2 yang curhat dari Kak Nina yang nanya nih Tompro 2. Kak, kalau first date oke enggak kalau ke bioskop? Nah, menurut kamu oke enggak nih Tompro 2 first date ke bioskop? Kalau dari aku sih kayaknya oke-oke aja ya. Tapi kan dilihat dulu orangnya. Misalnya kamu udah sebelumnya kayak ya udah kenal gitu kan. Terus ya baru mau ngedate, itu kataku oke-oke aja sih. Nah, tapi kalau buat orang yang istilahnya belum pernah ketemu banget dan gak kenal-kenal banget ya, terus first date gitu kan, kataku kalau nonton bioskop sebenarnya rada kurang sih ya. Kenapa? Karena kalau nonton bioskop tuh intensitas ngobrolnya kurang gak sih? Sebenarnya bisa aja sih, setelah nonton kan bisa makan dan lain-lain gitu ya Tompro 2. Tapi gitu sih, misalnya kalau nonton aja kataku tuh kayak intensitas ngobrol tuh kurang gitu loh. Kan harusnya first date ya, kita mengumpulkan informasi enggak sih? Informasi enggak tuh. Ya tapi ya iya benar gitu kan. Kita ya udah kita cari informasi sebanyak-banyaknya tentang dia. Pokoknya kita ya tanya-tanya aja deh langsung tentang dia segala macem gitu kan Tompro 2. Nah, tapi kalau nonton bioskop kan ya udah cuman mungkin say hi di awal aja, terus ngobrol-ngobrol tipis, terus nonton udah gitu aja. Setelah itu kalau kamu pergi makan gitu, kalau syukurnya sih kamu diajak makan ya, kalau misal diajak makan gitu loh. Jadi bisa sih itu jadi momen yang momen untuk nanya-nanyanya itu bisa di waktu makannya. Nah, tapi kalau kamu yang gak diajak makan, setelah nonton langsung pulang, nah itu kataku itu rada kurang sih. Jadi ya bagi aku tergantung, sebenarnya oke-oke aja, tapi ya tergantung orang yang ngajak kamunya first date itu sih Tompro 2. Good luck ya Kak Nina buat first date-nya. Dan Tompro 2 mungkin itu bakal enggak sih, bukan jadi curhatan terakhir ya. Dan kita juga bakal moving on dulu ke beberapa single sebelum nanti kayaknya kita bakal bacain curhatan terakhir nih. Jadi kamu kepo enggak sih curhatan terakhir itu tentang apa? Stay tune terus aja ya di 104,2 FM Pro 2 RL Mataram, teman terbaik kamu.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Tinggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Oke, okay, Tompro 2. Waduh, kalau tadi sih aku bilang kita bakal baca curhatan terakhir ya. Tapi sayang banget, ini kayak mepet ya waktunya. Jadi mungkin kita bakal pamit juga ya Tompro 2 di sini.
1: Oke, okay, thank you banget juga teman Pro 2 buat kamu yang udah cerita-cerita, yang udah curhat-curhat juga. Jadi besok kita sambung-sambung lagi di Jaga Malam, Jaga Betul. Malam berikutnya. Dipa signing out dulu ya. Sama iya betul. So selamat beristirahat teman Pro 2 dan beberapa single terakhir buat kamu nantinya di Jazz Music.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Just for music.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Pro2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Laku 83 Ampenan, saya Erin Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Metro 2 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Kisah Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini, mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka menciptakan patung-patung berhala itu dalam berbagai wujud. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan meneruskannya lagi ke anak cucu.
1: Ingatlah, anak-anakku, tidak ada pencipta dan pelindung yang lebih hebat daripada dewa kita ini.
0: Ajaran ini semakin lama semakin melekat, hingga tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala ini. Namun, hal itu tidak membuatnya terjerumus dalam dosa. Dia tetap memegang teguh iman kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah lantas mengangkat Nabi Yunus sebagai utusannya. Tugas Nabi Yunus adalah mengingatkan umatnya dan mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Sama seperti kebanyakan kaum durhaka lainnya, penduduk Ninawa pun menolak dakwah Nabi Yunus.
2: Banyak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, namun semuanya pembohong.
3: Apakah benar Tuhan yang kau sembah itu ada?
4: Jika engkau tidak bisa menunjukkan wujudnya, bagaimana kami bisa percaya?
0: Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan hari kiamat yang pasti akan datang. Dan neraka yang begitu mengerikan akan menjadi tempat bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Sedangkan bagi mereka yang beriman, Allah akan mengangkatnya ke surga. Namun, semua ancaman dan janji indah ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan penduduk Ninawa. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini? Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam. Dan Nabi Yunus masih bimbang. Apakah langkah yang dia ambil ini tepat? Namun, ketika mengingat kembali perilaku kaumnya yang kejam, Nabi Yunus kembali marah. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Nabi Yunus bergabung bersama para penumpang lainnya. Mereka semua saling berbincang. Hanya Nabi Yunus saja yang memutuskan untuk menyendiri. Tiba-tiba saja, angin bertiup dengan kencang. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
2: Badai akan segera datang.
0: Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal.
5: Kapten, kapal kita mulai tenggelam.
3: Buang barang-barang yang paling berat.
0: Semua awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam, seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat.
4: Bagaimana ini, Kapten?
3: Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah.
0: Nakoda pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat undian. Setelah undian itu jadi, Nakoda berkata,
3: sesuai tradisi, Untuk meredakan amarah laut, salah satu penumpang harus dikorbankan.
5: Buang saja para budak. Buat apa harus diundi?
3: Bagi yang namanya terpilih, dialah yang akan dibuang ke laut.
0: Undian pertama dilakukan. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian kedua dilakukan. Dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi.
1: Siapa yang bernama Yunus?
4: Malang sekali dia.
0: Nakoda menarik undian untuk ketiga kalinya.
3: Yunus, cepat bawa dia kemari.
0: Semua penumpang sepakat bahwa Nabi Yunuslah yang harus dikorbankan agar lautan kembali tenang. Awak kapal berjaga-jaga seandainya saja Nabi Yunus melakukan perlawanan. Namun, Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah? Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang bergejolak dipenuhi ombak besar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Gelapnya malam terasa semakin mencekam. Nabi menutup mata dan memantapkan hati melompat ke laut. Dalam sekejap, dia tercebur ke dalam air yang dingin. Saat Nabi membuka mata, seekor ikan paus yang sangat besar berada tepat di depannya. Ikan paus itu melahap dan menelan Nabi Yunus hingga jauh ke dalam perut. Kemudian, ikan itu menyelam jauh sekali ke dalam lautan. Nabi mencoba menggerakkan tangan, kaki, kepala dan seluruh tubuhnya. Semuanya masih terasa normal. Alhamdulillah, Nabi masih hidup. Namun, dirinya kini terjebak di dalam tiga kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Nabi merasa sungguh berdosa. Dia kemudian bertasbih dan berdoa memohon ampunan.
1: Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Selama terjebak di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak pernah berhenti bertasbih. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbih Nabi Yunus yang menggema dari dalam perut ikan. Atas kesungguhannya itu, Allah menurunkan perintah kepada ikan paus agar membawa Nabi ke permukaan laut. Ikan itu berenang menuju ke sebuah pulau dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Allahu Akbar, Nabi Yunus berhasil selamat dari perut ikan tanpa suatu kekurangan. Namun, berada di dalam perut ikan membuat tubuh Nabi menjadi lemah dan kesakitan. Apalagi setelah dia terdampar di pantai. Sengatan sinar matahari membuat kulitnya semakin terbakar. Di tengah rintihannya, Nabi terus bertasbih dan memohon pertolongan dari Allah.
1: Allahu Akbar.
0: Kemudian, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang memiliki daun lebar untuk melindungi dari sinar matahari. Nabi Yunus bertahan hidup dengan bantuan buah labu beserta daun-daunnya yang lebar. Daun itu mampu melindungi kala panas dan dingin. Beberapa waktu kemudian, Nabi berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Setelah itu, Allah memerintahkannya untuk kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka semua. Nabi Yunus sungguh terkejut melihat kaumnya telah berubah. Ketika Nabi tiba di kota, mereka menyambut dengan hangat.
4: Kami takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika engkau pergi meninggalkan kami.
1: Benar, karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang engkau ajarkan. Berharap agar Allah mengampuni dosa kami.
0: Subhanallah. Penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala, kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia. Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Berita pertama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mendatangi wilayah terdampak gempa 7,7 skala Richter di Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Ia datang bersama Gubernur Bali Iwayan Koster untuk memastikan dukungan bagi korban gempa tidak berhenti pada pengiriman bantuan. Gempa yang mengguncang NTT pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 menyebabkan 7.321 rumah rusak dan 71 orang meninggal dunia. Data tersebut disampaikan dalam peninjauan Iqbal dan Koster ke posko utama penanganan gempa M7,7 di Pusdalops BPBD Kabupaten Manggarai Barat. Setibanya di posko, Iqbal dan Koster bertemu Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena dan mereka menerima laporan mengenai kondisi masyarakat terdampak kerusakan rumah serta kebutuhan pengungsi yang masih harus dipenuhi. Kita lanjut ke berita kedua. Polres Lombok Timur menggelar serah terima jabatan atau sertijab sejumlah pejabat utama dan kepala kepolisian sektor atau kapolsek di lapangan apel Polres Lombok Timur pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Sertijab tersebut dipimpin langsung Kapolres Lombok Timur AKBP Aryakta Gagah Nugraha SIKMH dan dihadiri para kabak kasat kasih kapolsek jajaran bersama ketua ranting Bayangkari serta personel Polres dan perwakilan Polsek jajaran. Jabatan yang diserah terimakan meliputi Wakapolres, Kabak SDM, Kasat Samapta, Kapolsek Sikur, Kapolsek Jerwaru, Kapolsek Sakra Barat dan Kapolsek Montong Gading. Sertijab tersebut berdasarkan keputusan Kapolda NTB nomor KEP 541/7/2026 sebagai bagian dari pembinaan karir, penyegaran organisasi serta peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya. HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, selamat pagi. Oh my God, good morning semuanya di pagi yang cukup dingin ini. Dingin-dingin, biasanya bikin jadi malas mandi. Tapi Nono ya tahun Pro 2, walaupun udaranya cukup dingin, pastikan kamu tetap mandi dulu sebelum berangkat kemana-mana. Pakai deodoran, pakai parfum, biar kamu wangi ya. Wangi itu ternyata bikin muka kita jadi makin naik juga sih. Kayak kalau kamu lagi jalan, terus abis itu mencium aroma parfum dari orang lain yang kayak, enak nih baunya, pasti kamu kayak jadi melek gitu kan, jadi seger. Nah, jadi untuk tahun Pro 2 juga, biar kamu makin semangat menjalani hari-harinya, well prepared itu perlu banget tahun Pro 2 ya. Mandi dari pagi, terus abis itu dandan yang cantik buat yang cewek, yang cowok dandan yang secukupnya aja ya. Gak perlu pakai eyeshadow juga gitu. Nah, terus abis itu pakai hand body, pakai skincare, pakai hair care ya. Di styling mungkin rambutnya. Nah, biar makin cakep gitu ya. Jadi mood kita bertambah, orang yang ngelihat kita jadi naik moodnya gitu ya. Nah, jadi tahun Pro 2 di sepanjang pagi hari ini sampai pukul 10 nanti, seperti biasa aku bakal nemenin kamu sambil ya agak ya ping dikit lah ya. Dengan mungkin ada yang mau siap-siap pergi ke kantor, mungkin ada yang WFH juga, mungkin ada yang mau ke sekolah. Pokoknya kegiatan kamu pagi ini yang temenin ya. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu single dari It Gitaf yang mewakili situasi aku banget, yaitu Mungkin di Depan Buram. Kalau aku bukan mungkin, memang buram.

talk about. Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

udah seberapa jauh persiapan kamu untuk beraktivitas pagi ini teman Pro 2? Mungkin udah mulai mandi gitu. Kalau belum, ayo yuyuyuyu cepetan mandi. Memang sih udaranya rada dingin ya teman Pro 2 untuk mandi pagi-pagi. Tapi biar gak terlalu dingin boleh deh pakai air panas ya, rebus airnya dulu biar kamu gak menggigil waktu mandi. Tadi aku yuyur menggigil banget, kaget. Biasanya airnya gak sedingin itu. Apa kayak abis masuk kulkas gitu loh airnya. Tapi gak apa-apa, mandi pakai air dingin bikin melek tahun pro 2. Tapi kalau misalnya kamunya gak kuat, jangan dipaksa, nanti takutnya hipotermia. Jadi pakai air panas aja ya. And sambil kamu siap-siap, ntar aku bakal kasih informasi cuaca ya tahun pro 2. Jadi harus disimak informasi cuacanya hari ini, siapa tahu bisa membantu tahun pro 2 untuk mobilitasnya, untuk persiapannya, untuk menjalankan semua schedule-nya. Jangan kemana-mana, aku bakal puterin satu single dulu dari Yotari dengan Cara Bahagia.

0: info cuaca hari ini.
1: Tahun berdua, aku bakal langsung kasih informasi cuacanya ya. Ini tapi sebelum aku ke informasi cuaca utamanya, aku mau kasih tau dulu kenapa pagi ini dingin banget. Nanti di pukul 7 aja itu suhu udaranya 24 derajat. Aku curiga kayaknya sekarang ini suhu udaranya 23 deh, soalnya dingin banget. Oke, kita langsung ke pukul 8 aja ya tahun berdua. Cuacanya nanti cerah, suhu udara 26 derajat celcius, kelembapan udara di 70%, kecepatan angin 17 km per jam dari arah timur. Pukul 11 waktu Indonesia tengahnya mulai lebih hangat ya. Cuacanya cerah dengan suhu udara 30 derajat celcius, kelembapan udara di 62%, kecepatan angin 18 km per jam dari arah barat. Pukul 14 waktu Indonesia tengah cuaca masih cerah dengan suhu udara 30 derajat celcius, kelembapan udara di 62% juga, kecepatan angin di 27 km per jam dari arah barat. Pukul 17 waktu Indonesia tengah tahun berdua, cuacanya cerah lagi dengan suhu udara di 28 derajat celcius, kelembapan udara 65%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah barat. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 24 derajat celcius, kelembapan udara di 84%, kecepatan angin 17 km per jam dari arah tenggara. Aman banget kan ya cuacanya untuk kamu beraktivitas hari ini. So gak ada alasan untuk tidak bersemangat, terutama karena Yaning masih akan terus menemani kamu di Sepada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Here we go Tuan Pro 2, kita dengerin lagi single-single berikutnya. Dan pastikan kamu tetap dengerin 104,2 FM Pro dari Mataram, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

biar aktivitas kamu pagi ini gak lesu, lemes, tidak bersemangat. Yuk mulai pagi kamu dengan sarapan ya. Mungkin memang ada beberapa dari teman Pro 2 yang tidak terbiasa sarapan ya. Jadi okelah kalau gitu, tapi jangan lupa untuk, kalau kata orang terdekatku, minum air hangat ya, air putih hangat aja, supaya metabolisme tubuh kamu tuh udah lebih siap gitu ya, badan kamu jadi lebih segar, jadi lebih sehat juga, dan setidaknya perut kamu tidak kosong gitu ya teman berdua. Karena kalau kita bekerja dengan perut kosong, itu gak bakalan bisa fokus. Yang ada nanti kita malah ngelamun atau malah ngantuk. Kita jangan sarapan yang berat-berat juga. Misalnya pakai nasi. Tapi aku seringnya kayak gitu juga sih. Karena ternyata kalau misalnya kamu belajar ataupun kerja di pagi hari dan mengantuk, mungkin karena kamu sarapan nasi. Karena di nasi itu kan ada kandungan glukosanya ya teman berdua. Kalau kita mengonsumsi glukosa di pagi hari, nah itu bisa bikin kita ngantuk. Kalau kamu misalnya mau minum teh, mau minum kopi barengan sama gorengan, okay, itu mungkin adalah kebiasaan kamu ya. Tapi sebisa mungkin gulanya jangan banyak-banyak atau jangan pakai gula sama sekali. Aku tuh dari kemarin tuh prihatin banget teman berdua, ngelihat banyak orang-orang yang aku kenal itu pada kurang sehat, ada yang kena diabetes, ada yang kolesterolnya tinggi. Jadi mumpung kita yang seumuran ini masih dikasih waktu untuk merawat diri, yuk kita rawat diri kita sebaik mungkin. Okay, jadi makan makanan yang sehat, jangan terlalu banyak nyemil-nyemil yang gak perlu ya. Kalau mau nyemil yang sehat, boleh nyemil buah mungkin ya, atau nyemil smoothies, yogurt, okay banget teman berdua. Tapi kalau misalnya gorengan pagi-pagi, aduh, kayaknya dikurangin aja ya teman berdua ya. Nah, ini masih pukul 6 lewat 41 menit. Aku yakin teman berdua masih pada siap-siap. Gak apa-apa, take your time aja kalau misalnya tempat kerja atau sekolahnya dekat. Tapi kalau misalnya jauh, kamu harus segera berangkat teman berdua, biar kamu gak buru-buru di jalan ya. Aku bakal lanjut untuk puterin kamu single-single dulu. Ini ada single dari Perunggu dengan Pikiran Yang Matang ya untuk teman berdua. Supaya kamu bisa lebih matang lagi rencana-rencananya. Dan pastinya hari ini bisa kamu jalani dengan lancar.

0: jelas. Ah, permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

hati-hati di jalan ya untuk kamu yang sudah berangkat ke tempat aktivitasmu. Dan Yaning akhir-akhir ini mendapat informasi-informasi yang kurang mengenakan ya tuan berdua. Ada yang terserempet di jalan, ada yang kecelakaan. Jadi ini mau ingetin teman berdua untuk hati-hati dalam berkendara. Jangan egois misalnya karena kamu lagi buru-buru gitu ya. Akhirnya supaya tidak terlambat kamu menambah kecepatan. Nah, no-no ya teman berdua, no-no. Jangan sampai seperti itu. Makanya berangkat lebih awal biar kamu bisa tetap santai untuk berangkat beraktivitas. Setelah ini di pukul 7 ini mau kasih kamu informasi-informasi yang pastinya bakal berguna banget untuk kehidupan kamu. Dan bikin badan kamu jadi lebih sehat ya teman berdua. Karena di usia muda memang mungkin sekarang ini belum kerasa, tapi yang namanya tubuh itu harus dirawat sejak awal ya teman berdua. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru kamu merawat badan kamu. Harus dirawat sejak awal. Ntar kita bakal bahas bareng-bareng teman berdua. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di sini.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah. Radio. Stages.

0: Back it up.
1: Aku gak tahu apakah Taman Pro 2 masih punya waktu untuk sarapan apa enggak. Tapi ini mungkin bisa jadi ide sarapan kamu besok ya. Tapi daripada aku membicarakan menu-menunya, aku tuh mau kasih tau konsep sarapan yang bagus untuk Taman Pro 2. Asik. Jadi memang menu sarapan yang sehat itu penting banget Taman Pro 2. Apalagi untuk menjaga stamina, daya tahan tubuh, serta membantu kamu untuk lebih fokus menjalani aktivitas sepanjang hari. Jadi dengan membiasakan sarapan yang bergizi lengkap sejak pagi, tubuh kita itu bisa mendapatkan energi yang cukup dan lebih siap untuk menghadapi rutinitas biar lebih optimal. Nah, sarapan itu sebenarnya bukan cuma sekedar menghilangkan lapar aja ya, Taman Pro 2. Fungsinya tuh lebih daripada itu ternyata. Jadi, asupan nutrisi yang optimal dan juga menyehatkan di pagi hari ibarat kayak bahan bakar yang kualitasnya tinggi, itu bikin tubuh kita bekerja lebih baik lagi. Tanpa asupan nutrisi yang cukup dan stamina yang prima, mungkin kita bakalan susah konsentrasi ataupun melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak loh manfaat dari sarapan yang sehat ya Taman Pro 2, karena itu bisa menjaga tekanan darah, terus juga bisa mencegah peningkatan kadar kolesterol, terus bisa juga menjaga berat badan yang ideal. Maka dari itu kita penting banget menyeruput asik mengonsumsi menu sarapan yang sehat. Jadi bukan cuman asal kenyang aja, karena orang-orang tuh kebanyakan ya udah yang penting kenyang deh, yang penting makan deh. No ya Taman Pro 2, karena kalau kita tidak memperhatikan nilai gizinya itu malah membuat kita jadi turun energinya dan laparnya jadi lebih cepat Taman Pro 2. Supaya tubuh kita tetap berenergi hingga menjelang siang ataupun sore, pilih makanan yang tepat ya untuk jadi menu sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks, serat dan juga protein, dan kombinasi nutrisi tersebut dapat membantu menjaga stamina kita, membuat kita kenyangnya lebih lama dan mendukung aktivitas kita sepanjang hari. Untuk menu-menunya ada apa aja nih? Boleh banget sih makan nasi Taman Pro 2, tapi jangan terlalu banyak nasinya ya. Kayak makan nasi uduk pakai telur, tempe dan juga timun. Atau makan lontong sayur ya, lontong sayur labu, telur bulat dan juga tahu. Ada juga nasi tim ayam, telur lengkap dengan kuah sayuran. Bisa juga dengan bubur ayam, telur rebus dan juga kacang-kacangan. Kalau dari menu-menu yang aku sebutin dari tadi ya, itu semuanya nyebutin kata telur ya. Dan telurnya ini rata-rata adalah telur rebus. Jadi kayaknya telur rebus adalah menu wajib untuk sarapan ya Taman Pro 2. Kalau misalnya sarapan tadi yang aku sebutin tuh masih terlalu berat untuk kamu, ya lebih ringannya kamu mungkin bisa makan telur rebus barengan sama umbi-umbian rebus, bisa juga dengan jagung rebus, nah semuanya serba direbus. Atau tahu rebus, ada juga kemarin aku ngeliat tempe kukus Taman Pro 2. Aduh aku mau coba tapi takut gak suka gitu. Karena biasanya tempe kan kita goreng ya, gak pernah kita kukus. Tapi nanti deh kalau misalnya ada kesempatan lagi untuk beli tempe kukus, aku mau coba. Ya kayak gitu ya Taman Pro 2, menu-menu sarapan yang bisa kamu konsumsi di pagi hari, supaya kamu gak cuman asal kenyang aja sarapannya, tapi ada manfaatnya bagi tubuh kamu. Oh.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

lagi apa ya namanya sekarang, PKKMB ya atau ospek ya, kalau zaman aku dulu bilangnya ospek orientasi mahasiswa lah gitu ya. Gimana kabarnya, baik-baik aja kan? Kegiatan untuk pengenalan dunia kampusnya juga seru-seru aja kan? Harusnya gitu dong ya, karena kegiatan apa pengenalan kampus itu memang seharusnya menyenangkan, bukan menyiksa. Aku lihat sih di kalau di Unram ya, kemarin sampai ada yang nyanyi di depan teman-temannya. Wih, udah ada lomba karaoke juga di Unram. Terus kemarin ada Virgon kalau enggak salah datang ke Unram, dan semua mahasiswa baru kayak kelihatan seneng banget. Ya pokoknya masa pengenalan dunia perkuliahan ini harus kamu gunakan sebaik-baiknya ya teman Prodo, untuk mengetahui seperti apa sih lika-liku dunia perkuliahan, biar kamu tuh gak kaget. Karena kuliah itu beda dari sekolah, yang kalau dulu mungkin guru-guru masih ngurusin kita. Nah kalau kuliah itu semuanya kita urus sendirian. Banyak program-programnya, banyak jalan yang bisa dicapai untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin ingin lulus kuliah lebih cepat atau ingin magang di tempat-tempat impian. Yang penting effortnya ya teman Produa untuk cari-cari informasinya dan ngambil kesempatan-kesempatannya. Oke, entar ini mau kasih kamu satu informasi lagi, di mana katanya ada Andrea Bocelli yang mau konser di Borobudur, dan ini diadakan oleh Injourney di tanggal 31 Oktober. Oh my god. Aku kalau misalnya harga tiket murah, aku bakal gas sih. Tapi sayangnya lumayan ya harga tiketnya. Gak apa-apa, ntar mungkin ada aja rezekinya ya. Well, sebelum aku kasih informasinya, kita nikmatin dulu lagu-lagu yang lewat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Borobudur ya akan menjadi panggung Andrea Bocelli di tanggal 31 Oktober mendatang ya tahun 2022. Dan bagi direktur utama holding BUMN ya, sektor aviasi dan pariwisata Injourney Maya Watono, kehadiran maestro musik dunia ini itu bukan sekedar pertunjukan aja, tapi momentum yang strategis untuk memperkuat nation branding Indonesia. Nah, sebagai holding pengelola Candi Borobudur, Injourney terus mentransformasi Borobudur sebagai spiritual ya, dimana spiritual, cultural, and pilgrimage destination. Dan konser Andrea Bocelli ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia kalau heritage Indonesia itu mampu menghadirkan world class experience sekaligus memperkuat posisi Borobudur sebagai destinasi kelas dunia. Karena memang ya teman berdua, event internasional itu juga bisa menjadi tourism enabler yang menggerakkan ekosistem lebih luas, mulai dari penerbangan, hotel, transportasi, kuliner, UMKM, sampai dengan meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar. Nggak cuma internasional kok, yang Indonesia sendiri pasti juga pingin banget nonton konsernya Andrea Bocelli. Jadi gaskan teman pro dari tanggal 31 Oktober ya. Nanti untuk informasi lengkapnya tiketing kamu bisa cari aja informasinya langsung dari Injourney. Yap, dan ini masih di pukul 7:30 pagi teman pro 2. Jadi masih ada informasi lainnya yang bakal yang sampaikan ke teman pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan aku bakal lanjut putarkan single dari Jonas Brother dengan No Time To Talk. Kalau aku sih waktuku kehabisan untuk banyak ngomong ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

masuk informasi berikutnya. Ini adalah informasi yang mungkin teman Pro2 butuhkan untuk bintang radio. Check it out. Karena bintang radio hadir setiap tahunnya ya teman Pro2, jadi banyak kenalan-kenalan aku yang bertanya-tanya, jadi kapan bintang radionya? Sabar, tanggalnya nanti menyusul ya teman Pro2. Tapi yang jelas kamu daftarkan dulu diri kamu, karena pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 4 kemarin dan akan ditutup di tanggal 30 Agustus 2026 alias 9 hari lagi. Check it out. Jadi yuk segera-segera tahun Pro2 didaftarkan aja dulu nama kamu, dan jangan lupa cek di websitenya untuk lagu-lagu pilihannya, oke? Okay? Jadi untuk teman Pro2 yang punya hobi nyanyi atau sering dipuji-puji teman-temannya, eh suara kamu bagus banget, kamu harusnya ikut ajang apa gitu yang nasional gitu kan, bintang radio ada nasionalnya juga teman Pro2 ya, jadi jangan cuma disimpan aja. Dan ini udah waktunya kamu untuk unjuk gigi menunjukkan kemampuan vokal kamu di bintang radio 2026. Untuk syarat dan juga ketentuannya, yang pertama pastinya kamu harus warga negara Indonesia atau WNI, berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung dari Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita tidak sedang hamil ya teman Pro2, dan peserta yang lolos ke grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik, wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis yang dan juga penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Jadi teman-teman Pro2 yang mau tahu info lengkapnya, kamu wajib banget untuk follow dan simak informasi-informasinya di Instagram RRI Mataram. Jadi sudah waktunya kamu untuk mempersiapkan suara emas kamu dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita di panggung nasional.